0: Dan beberapa hari lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas dan panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB ada berapa mobil sekarang?
7: Ada lima
11: ya, tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat. Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya. Ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar, masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. 4:22 menit kita bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan masih dengan pilihan musik hiburan kami hadirkan untuk temani aktivitas Anda semua pendengar di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi untuk pilihan musik hiburan yang sudah kami siapkan, berikut kami hadir dengan informasi menarik pendengar yang sudah kami siapkan dikutip dari situs rri.co.id. Kita awali dengan informasi terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Junauna yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan penurunan angka kemiskinan. Peningkatan sumber daya manusia serta daya saing daerah peningkat ini adalah salah satu program prioritas yang menjadi catatan penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tojunauna. Wakil Ketua 1 DPRD Rizal Cepanyili menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini melalui pendidikan mutlak dilaksanakan mulai dari TK, PAUD hingga ke jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama. Di samping itu, peningkatan upaya penurunan kemiskinan ini juga menjadi perhatian yang harus dilaksanakan oleh Pemkab Tojunauna melalui instansi-instansi terkait. Menurut Rizal Panjili, peningkatan kualitas pendidikan ini dianggap sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan pembangunan SDM yang unggul dan juga berdaya saing. Selain itu, ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan Tojunauna ini, DPRD juga mendorong pemerintah Kabupaten Tojunauna untuk memperkuat peningkatan pendapatan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Pendengar pilihan informasi, kita lanjutkan pagi ini. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan kunjungan wisatawan di Kepulauan Togian, pendengar, Kabupaten Tojonono yang menunjukkan peningkatan, di mana kondisi tersebut turut didukung oleh tersedianya transportasi laut, khususnya layanan speedboat yang setiap hari melayani rute Ampanawakai. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tojonono, Asrin Soga, mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan menjadi peluang besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, tidak hanya di kawasan kepulauan, tetapi juga di kota Ampana. Menurutnya, pemerintah daerah ingin menjadikan Ampana sebagai salah satu daerah transit bagi wisatawan yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kepulauan Togian. Dengan demikian, pendengar, wisatawan tidak hanya melintas, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi berbagai pelaku usaha di Ampana. Asrin menyebut sektor yang diharapkan ikut merasakan manfaat tersebut antara lain adalah hotel, kemudian homestay, jasa transportasi seperti bentor, kemudian kafe, UMKM hingga pelaku usaha lainnya. Pemerintah daerah juga akan terus mendorong pengembangan pariwisata secara terintegrasi sehingga Ampana dan Kepulauan Togian dapat menjadi satu kesatuan destinasi yang saling memberikan manfaat ekonomi.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia

0: adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Aku Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, tepena mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo Mama, so itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Ba dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Wah, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu bah, pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik lu betul.
0: Baru bah apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama dengan saya, narasumber kami, Pak Sukamdi. Apa kabar, Bapak?
3: Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi. Bagaimana? Mana senyumnya dan cerianya ini?
2: Semangat, semangat.
3: Semangat, antusias.
2: Ya, pendengar, kami akan membicarakan bagaimana mengendalikan emosi. Dan saya percaya Anda tetap stay tune di siaran ini.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak, ini saya mau tanya. Sebagai dosen, sebagai pengajar, dan juga berbagai aktivitas yang selalu menjelaskan bermacam-macam hal, pernah nggak Bapak merasa terganggu dengan emosi-emosi tertentu? Karena kita akan berbicara tentang bagaimana mengendalikan emosi. Artinya, kadang-kadang kan sebagai pengajar kita juga emosi nih, ini anak udah diajar-ajarin, nih orang bikin kesel aja, dan seterusnya. Gimana, Pak?
3: Ya, jadi begini, supaya kita bisa paham dulu ya. Manusia itu terdiri dari tiga aspek.
2: Ya, tiga aspek.
3: Yaitu dia punya roh, dia punya jiwa, dia punya tubuh.
2: Roh, jiwa, ya, dan
3: kalau
2: tubuh.
3: Kalau binatang kan hanya punya jiwa dan tubuh, nggak punya roh.
2: Ya. Ya,
3: roh itu yang memberi hidup kita.
2: Ya.
3: Nah, di dalam jiwa itu ada tiga, ya, yang disebut pikiran atau ide, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan. Nah, sekarang kita mau bicara pada aspek yang disebut emosi. Jadi emosi itu jangan diterjemahkan marah-marah.
2: Iya.
3: Tetapi emosi itu adalah diartikan sebagai emosi.
2: Emosi.
3: Ya, ya. Makanya setiap orang itu pasti punya emosi karena dia punya jiwa, punya perasaan. Nah, perasaan inilah yang seringkali bersentuhan dengan apa yang disebut dengan kepekaan kita dalam merespon segala sesuatu. Makanya dia bilang, saya ini tersinggung loh. Itu berarti kamu sedang memainkan emosi. Wah, saya ini dengan baru seneng. Emosi itulah rasa yang ada di dalam kehidupan kita dalam merespon sesuatu.
2: Itu ada di dalam jiwa atau di dalam perasaan?
3: Ada di dalam jiwa. Jadi jiwa itu ada tiga. Jiwa itu ada pikiran, ada emosi, atau perasaan itu, dan kehendak atau kemauan.
2: Oh,
3: jadi
2: okay.
3: jiwa itu harus punya tiga ciri ini. Kalau orang hanya punya emosi, nggak punya pikiran, nggak punya kehendak, iya. Emosi sendiri itu melekat dalam pikiran kita.
2: Yeah.
3: Karena yang memutuskan kita ini jadi perasa apa tidak itu ya pikiran. Ya, nah pikiran itu juga mengerjakan, pengaruhnya juga dari kehendak. Contoh emosi, yeah. salah satu bentuk emosi itu kan marah.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, jadi bukan emosi itu bukan marah, tapi salah satu bentuk daripada emosi kita berfungsi itu adalah marah. Kalau begitu marah itu apa? Marah itu adalah perasaan emosi yang sedang tertekan.
2: Okay.
3: Nah, membuat kita menjadi marah. Nah, akibatnya apa? Tinggal kita putuskan di kehendak mau marah apa tidak, baru berpikir.
2: Iya. Karena saya sering mendengar begini. Gue emosi banget kalau ngelihat orang ini, emosi. Jadi saya pikir, oh, emosi ini marah nih. Gitu.
3: Iya.
2: Karena ketika dia ketemu seseorang perasaannya gembira, kan dia gak pernah bilang saya emosi loh.
3: Karena saya memang seneng. Diterjemahkan sudah salah kaprah.
2: Salah kaprah.
3: Ya, karena ya warisan cerita orang tua, aku itu baru emosi sama kamu. Wah, marah-marah nih. Padahal kita senyum, kita tertawa itu bahwa emosi kita sedang bermain.
2: Iya, gitu. Iya. Pak, pengaruh emosi dalam diri seseorang itu sangat penting ya. Karena emosi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Bapak bisa jelaskan beberapa alasan mengapa pengaruh emosi sangat signifikan?
3: Iya, jadi emosi itu adalah untuk menunjukkan yang pertama adanya ukuran kesejahteraan mental kita.
2: Iya. Ya.
3: Jadi emosi yang sehat membentuk seseorang merasa bahagia, puas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Dalam keseimbangan emosi yang baik adalah penting untuk kesejahteraan mental yang optimal. Coba kita bayangin, contoh ya, ada orang susah malah dia tertawa. Harusnya dia itu ada lingkungan yang senang, malah dia ini susah. Itu dalam ilmu psikologi itu berarti orang itu gangguan kesehatan mental. Nah, itu sebabnya orang yang punya emosi yang sehat itu tahu rasa di mana dia berada.
2: Jadi kalau, dia bisa menempatkan emosinya.
3: Ketika memang ada orang yang senang, maka emosinya juga akan terangsang menjadi orang yang senang, bukan malah nangis gero-gero gitu ya. Itu pertentangan. Ada, saya lupa istilahnya itu. Jadi kebalikan.
2: Ya.
3: Jadi lihat orang susah, dia senang.
2: Ya.
3: Dia lihat orang senang, dia susah. Gitu.
2: Ya. Jadi misalnya,
3: emosinya yang tidak normal gitu.
2: Iya. Jadi misalnya si orang kesusahan dia senang. Kan mestinya kita, "Wih, kasihan, ya, kenapa ya?" ya? Atau tadi Bapak bilang apa? Dia susah melihat orang senang. Nah, tiba-tiba temennya punya kedudukan yang bagus. Bikin susah aja orang itu nanti kalau jadi pemimpin otoriter. Itu kan orang gak seneng lihat orang seneng ya Pak?
3: Ya.
2: Jadi emosi negatif.
3: Ya itu yang namanya kesehatan emosinya terganggu atau kesehatan mentalnya terganggu.
2: Wah,
3: gitu. Makanya muncul iri hati, maka muncullah tadi yang dibilang itu akan mengalami luka batin, mengalami konflik emosional gitu.
2: Oke, berarti harus dirubah.
3: Nah, jadi yang kedua, interaksi sosial.
2: Interaksi sosial.
3: Contohnya bahwa saya itu paling benci dengan Bu Andri. Itu berarti interaksi sosial mental kita, emosi kita itu terganggu. Bagaimana kita bisa benci? Kalau dia menyakiti hati saya terus, berarti kan ada rasa yang tidak memuaskan emosi dia, penerimaan dia. Jadi emosi itu juga bisa mengganggu interaksi sosial kita. Makanya emosi mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, kemampuan untuk memahami dan merespon emosi orang lain. Makanya itu tadi kita perlu menghargai, masa kita di rumah kedukaan dia tahu nangis-nangis, kamu susah ya, nah kayak makanya orang Jawa ini dasar orang gak genep itu, memang setengah 12 gitu, Nah, itu ya. Yang ketiga, itu emosi itu mempengaruhi juga kinerja dan produktivitas. Orang yang bekerja dengan emosi senang, kualitas hasil produksinya berbeda dengan dia emosinya dalam keadaan marah-marah. Masa saya istri kalau sedang tidak senang dengan suami, suruh masak tempe goreng itu bisa jadi gosong karena sambil marah-marah dan garamnya itu bisa air laut pindah di rumah, nah, gitu ya. Ya jadi sangat emosi ini memang perlu dijaga, dipelihara.
2: Iya. Lalu apakah emosi juga mempengaruhi kesehatan fisik serta yang lainnya apa?
3: Oh iya, makanya ada yang disebut psikosomatis.
2: Psikosomatis.
3: Psikosomatis itu adalah gangguan emosi yang pindah ke gangguan fisik. Contoh, emosi kita ini sedang susah, pasti malas makan.
2: Ya.
3: Nah, akhirnya kita jadi asma, asam lambung, bronkitis, gitu ya. Dan macam-macam yang lainnya. Itu hanya masalah sebenarnya lebih pada aspek emosinya karena kebencian atau kecemburuan atau amarah yang nggak bisa dikendalikan. Emosi itu sangat berpengaruh juga dalam mengambil keputusan. Makanya kan ada kalimat mengatakan, "Ndaklah kamu jangan mengambil keputusan di saat kamu marah." Hmm. Karena itu akan menimbulkan banyak kesusahan orang lain. Itu dia ya. Nah, juga pentingnya kita bahwa emosi itu juga memberikan aspek kemampuan untuk kita bisa bertahan atau kita kalah. Jadi aspek emosi dalam bentuk aspek kejiwaan itu memang punya pengaruh yang kuat terhadap tumbuh kembangnya mental daripada seseorang.
2: Iya. Pendengar, apakah Anda orang yang emosi? Nah, emosi tadi dijelaskan oleh Pak Sukamdi bahwa bukan hanya marah. Tetapi macam-macam emosi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sukamdi. Bagaimana sang emosi ini mempengaruhi beberapa aspek dalam diri Anda. Dengan memahaminya, maka tentu Anda mempunyai pengendalian diri yang baik. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di 0878-790-58229 dan 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, Pak Sukamdi selalu menjelaskan hal-hal yang sangat realistis. Apakah penerimaan diri, apakah emosi, jujur, dan di topik-topik yang lalu banyak dibicarakan dan mudah dimengerti. Pak, saya mau tanya, apakah emosi berkaitan dengan sifat-sifat dan karakter seseorang?
3: Iya, kita hidup itu kan ada fungsi roh, makanya kita bisa sembahyang, kita bisa mengenal siapa pencipta tentang hal yang benar dan yang salah. Kita bisa menemukan nilai-nilai yang baik, itu fungsi roh.
2: Ya.
3: Nah, fungsi jiwa ini pikiran, makanya kita bisa berpikir dengan ide-ide, kemudian kita punya perasaan atau emosi yang kita bisa rasa tentang apakah kita respon apa tidak, kemudian kita punya kemauan untuk melakukan atau berhenti untuk melakukan yang disebut kehendak itu. Nah, ya. Ada emosi itu berkaitan dengan sifat-sifat dan karakter seseorang. Oh iya, makanya ada yang disebut dengan tipologi kepribadian. Tipologi-tipologi itu memang terbentuk dalam bentuk sifat karakter seseorang karena dipengaruhi oleh emosi yang dia punyai, ya. Makanya emosi itu memiliki hubungan yang kuat dengan sifat dan karakter seseorang. Untuk bisa merespon, mengelola, mengekspresikan emosi, mereka dapat mencerminkan aspek-aspek tertentu seperti rasa empati itu dimulai dari emosi. Mm-hmm. Apa empati? Orang yang cenderung peka terhadap emosi orang lain dan menunjuk rasa empati yang tinggi, cenderung memiliki sifat-sifat seperti kepedulian, mengerti, dan kebaikan. Contoh begini, rasa empati. Ketika orang berkeluh kesah kepada kita, kita itu bisa menjadi pendengar yang baik. Itu berarti kita memainkan emosi kita untuk menjadi pendengar yang baik karena kita menghargai keluh kesah dia. Hanya kita itu pendengar dan itu bisa menjadi potensi kita. Ada orang yang setelah bercerita panjang lebar, kita nggak menjawab apa-apa, dia sudah selesai dengan emosinya. Kenapa? Karena kita bisa menghargai emosi kita dengan hanya mendengar. Ada tipe orang yang hanya mau didengar dan selesai masalahnya. Nah, itu yang disebut rasa empati. Jadi kita bisa merasakan saja, bahkan malah makai dosa, itu namanya enggak. Ya, yang kedua, emosi itulah yang bisa menolong kita di dalam mengontrol diri. Jadi emosi itu bisa dikontrol, bisa mengontrol diri kita. Contohnya, marah. Itu keputusan siapa? Yang memutuskan marah itu siapa?
2: Saya.
3: Nah, yang memutuskan marah itu kan emosi kita. Mau marah apa tidak? Itu keputusan. Nah, itu yang disebut kontrol emosi kita. Ya. Yang kedua itu kemandirian.
2: Ya, karena emang emosi bisa mandiri.
3: Bisa Pak. Mandiri. Karena apa? Kita ini yang mengelola, kita yang mengontrol, kita yang mengerti. Nah, ada orang yang tidak bisa mengontrol diri atau mandiri, selalu melibatkan atau selalu orang lain yang menentukan emosi kita. Makanya kamu harus sedih, oh harus sedih ya, Oh iya. Begitu ya. Ah, kamu harus marah. Ada enggak yang terprovokasi begitu?
2: Ada.
3: Kamu harus marah dia, caci maki dia, bisa pelet dia, hantam saja dia, remas dia.
2: Pendemo itu loh, Pak.
3: Nah,
2: pendemo.
3: Nah, itu artinya emosinya tidak mandiri. Dia mudah, kalau dalam bahasa kita ini, mudah terhasut, mudah terintimidasi, mudah terprovokasi, mudah termanipulasi. Akhirnya perasaan kita itu dikendalikan oleh orang lain.
2: Lengkaplah ya, sudah penderitaan.
3: Suruh nangis, yo nangis yo. Nah, ya. Jadi ya, yang ketiga juga emosi itu bisa membawa kita kepada optimisme.
2: Iya.
3: Ya, nah banyak hal lagi, ya. Nah, itulah sebabnya mari kita menjaga betul bahwa rasanya pengaruh emosi dalam karakter kita, sifat-sifat kita itu sangat melekat dan tidak bisa dipisah.
2: Iya, pendengar, janganlah Anda mudah dihasut orang lain sehingga emosi Anda dikendalikan.
3: Wow, emosiku terbakar.
2: Ayo, kita perang. Perang sama siapa lo? Gitu. Ya, pendengar, ada banyak orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Tetapi ada juga orang-orang yang mempunyai kemampuan ekstra secara luar biasa, dan ini tercermin dalam integritas dirinya dia. Jika Anda mempunyai pertanyaan, kami mempersilakan menghubungi kami, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, pendengar, Pak Sukamdi sebagai narasumber kami akan menjelaskan berbagai hal sesuai dengan topik yang kita selalu bicarakan, dan ini terjadi dalam realita hidup dan keseharian kami. Pak, kita akan mengakhiri pembicaraan ini. Ada pesan yang ingin disampaikan supaya jangan mudah dikontrol.
2: Ya, oke, Bapak Ibu, luar biasa, masih bertahan ya. Nah, saya mau kasih satu tip gitu ya.
1: Tip.
2: Bagaimana agar kita ini bisa memiliki emosi yang stabil, ya. Jadi tidak dikondisikan oleh lingkungan, tidak bisa dipengaruhi, tetapi itu bisa melatih diri kita dalam segala aspek kita tetap terjaga dengan emosi yang sehat, yang baik. Yang pertama, kita mesti belajar mengenali tipologi emosi kita. Ya, penting untuk mengenali dan memahami emosi yang kita rasakan dengan menyadari apa yang sedang dialami seseorang agar kita mudah bisa mengelolanya. Tipologi emosi kita, apakah kita ini menjadi orang yang sangat sensitif atau orang yang setengah sensitif, atau kita menjadi orang yang
1: tidak sensitif
2: sama sekali gitu ya. Bandel itu orang bilang, malah orang Indonesia bilang itu ndablek gitu ya. Nah, setelah kalau kita bisa mengenali, kemudian kita belajar melatih merelaksasi, teknik-teknik merelaksasi seperti meditasi, melatih pernapasan. Contoh, orang yang demam panggung itu kan emosinya sedang tidak stabil. Maka dia perlu menjaga lewat membangun pernapasan yang teratur, meyakinkan diri, membangkitkan antusias, menenangkan pikiran agar kita tidak mudah stres pada situasi yang baru, menstabilkan emosi kita dulu. Nah, yang ketiga itu kita belajar berolahraga secara rutin, kontinu, dan konsisten. Kenapa? Karena di olahraga itu sebenarnya seluruh energi emosi kita itu bisa tersalurkan. Seperti saya, ya, banyak orang bertanya, kenapa Pak Kamdi sekarang cenderung saya melihat bisa sabar itu seperti apa ya?
1: Oh, itu tidak? Bukan karena olahraga, karena orang Jawa.
2: Karena orang Jawa katanya. Nah, kemudian beberapa tekanan dalam pendidikan itu, kalau kita menghadapi anak-anak yang aneh-aneh, kita mau marah bagaimana, tidak marah bagaimana. Dan itu energi emosi yang bermain itu di energi emosi. Nah, ketika saya rutin dan kemudian kita olahraga, kalau saya kan olahraganya bulu tangkis. Nah, di situ saya bisa berteriak, saya bisa nyemet, saya bisa lompat, saya bisa tertawa, saya bisa mengeluarkan semua energi saya. Sehingga ketika energi-energi emosi itu sudah selesai, nah, ketika kami mengajar itu enjoy ya, karena itu tadi sudah tidak ada tumpukan-tumpukan tekanan-tekanan emosi itu. Makanya seperti kalau kita tertawa, itu sebenarnya engkau sedang melepaskan energi emosimu. Makanya kalau tertawa ya jangan diempat, nanti malah udunan itu ya, malah bisa diare. Jadi kalau memang kita tertawa ya tertawa lepas, tetapi kan tidak bersama over
1: ya.
2: Kemudian kalau kita ingin menangis, jangan ditahan, keluarkan suaramu menangis ya. Kalau misalkan kita mandi sambil menyanyi, itu sebenarnya kau sedang membuat energi emosi yang tertumpuk. Karena memang pada prinsip manusia itu sebenarnya bisa mengeksplor emosinya dalam bentuk-bentuk kegiatan yang positif supaya tidak tertumpuk tenaga energi yang emosi, sehingga ketika kita tersinggung karena energinya begitu kuat akhirnya bisa meledak. Ini jadi ahli ilmu jiwa memang menganjurkan olahraga sambil menyanyi atau menirukan lagu lewat itu handset itu dan sebagainya, atau mandi sambil menyanyi, atau ketika kita menyampaikan satu sukacita itu ya betul-betul sukacita, ya mau terbahak-bahak enggak apa-apa, tapi ya jangan sambil berjalan terbahak-bahak nanti dipikir itu keluar dari rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, yang terakhir juga kita perlu menjaga kesehatan mental dengan cara apa, Pak? Ya dengan cara kita bisa memperhatikan kebutuhan emosi kita. Apa saja kebutuhan emosi kita? Yang terpenting adalah dengan cara kita selalu berada di dalam proses menikmati, Pak Kamti. Pokoknya hidup itu nikmati saja. Kalau kita menghadapi dalam bentuk kesulitan, ya nikmati saja.
1: Yeah.
2: Makanya menjaga pola makan juga. Jadi makan kan tidak berarti kita tidak boleh makan apapun. Kalau dokter gizi itu, Pak, sebenarnya kita ini walaupun sudah usia 78, makan apa saja sebenarnya boleh. Yang tidak boleh itu tuh kan kebanyakan makan.
1: Nah, betul.
2: Ya, saya punya teman ya, Ibu, di teman tugas di Sulawesi.
1: Ya.
2: Itu sekarang umurnya 95 tahun.
1: Oh.
2: Jadi ciri selisih dengan saya itu 35 tahun dan baru tahun kemarin saya pas tugas di sana itu ketemu dan kami berpelukan. Saya bilang, "Oh, Pak, ini musim durian." "Iya. Ayo kita makan durian." Dia tuh bisa makan durian tuh, Bu.
1: Oh.
2: Dia tanya, "Loh, Opa, apa dokter boleh mengatakan?" "Ah, dokter bilang seusia saya ini untuk masalah ketakutan mati sudah lewat, dokter, makan saja." Lah kan dia bilang, "Wah, saya ya makan tapi ya 1-2 pongge. Ya Opa itu bisa 2 gelundung, habis gitu. Lah saya sudah 95, sudah melewati masa-masa ketakutan mati.
1: Jadi tinggal tunggu mati.
2: Saya bilang, "Kenapa?" "Saya nikmati hidup saja." Gitu. Kenapa? Iya. Masa-masa larangan untuk makan apa-apa untuk 95 tahun kan gak ada problem. Mati sekarang mau besok
1: sama saja. Waduh.
2: Gitu ya, Opa. "Iya, nikmat, makan saja." Gitu. Ya sudah. Nah, kan setiap orang responnya beda.
1: Beda,
2: ya.
1: Iya.
2: Ada perlu hati-hati, yang penting hati-hati.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ada banyak pengalaman Pak Sukamdi dalam pergi ke berbagai daerah, menemui berbagai orang dengan adat dan budayanya. Sehingga itulah yang memotivasi kami untuk mengerti sesuai dengan topik ini, pengendalian emosi. Apakah sebuah sikap atau bagaimana? Nah, mari kita coba memaknai semua ini demi keberlangsungan hidup kita dan nikmati saja. Demikian bersama kami, saya Adriana Usmani dan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper. No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandalkan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang De Kuiper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool Andoni Iraola menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored. No goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karis Maritski, Prodigere, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejenak. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 8 tahun.
9: Oh itu.
8: Oh ya.
9: 41 juta.
8: Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari, iya.
9: Iya.
8: Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin, iya. Iya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami sekat air, sekat kanal dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat? Eskavator.
8: Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
9: Jadi 5, tambah 2. Tadi sudah
8: makin banyak, semakin bagus.
9: Itu cuma teknologi, harus cek mulai panggil.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap.
9: Iya, mungkin UMC.
8: Kemudian
9: pesawat UMC dari udara kita. Awan bagus di sini.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
7: ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apalcho Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Walaupun berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Aku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa de pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Huh, Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo Le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ya.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor, mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita penting. Perang melawan narkoba membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karhutla meningkat, BPBD Tojo Una-Una ingatkan warga waspadai titik api. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: pendengar mengawali berita pertama siang ini. Karhutla meningkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD 7 Una-Una ingatkan warga waspadai titik api. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten 7 Una-Una mencatat sekitar 15 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sejak 3 Februari hingga 22 Agustus 2026, Kepala Pelaksana BPBD 7 Una-Una Sigit Labolong mengatakan, dari sejumlah kejadian tersebut, terdapat dua wilayah yang saat ini menjadi perhatian serius, Tusa Longge, Kecamatan Ampanatete, dan wilayah Kecamatan Tojo. Menurut Sigit, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena berdasarkan hasil analisis BMKG melalui kajian hidrometeorologi, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang masuk dalam perhatian antara lain Desa Tojo di Kecamatan Tojo serta wilayah Kecamatan Ampanatete dan sejumlah wilayah lain berdasarkan hasil analisis BMKG. Sigit menjelaskan kondisi cuaca dan lingkungan saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah meluasnya titik api.
2: Terjadi peningkatan untuk karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Lebih kurang sampai dengan hari ini ada 15 kali kejadian. Mulai dari tanggal 30 Juli kemarin, dari tanggal 30 Juli sampai dengan hari ini. Ada dua titik yang menjadi perhatian serius, terutama di untuk saat ini di daerah Desa Longge, Kecamatan Ampanatete, dan juga di Desa Tojo. Yang apalagi di dasar yang tiga ini dari pihak BMKG sudah merilis peringatan dini kekeringan hidrometeorologis, yaitu untuk wilayah Kabupaten Tojo Una-Una itu masuk empat wilayah kecamatan, adalah Desa Tojo, Desa Kecamatan Tojo, Kecamatan Ampanatete, Kecamatan Wilayah Kepulauan, dan Kecamatan Una-Una. Itu yang berdasarkan hasil analisa citra satelit dari pihak BMKG, itu berpotensi terjadi karhutla di wilayah tersebut.
1: Sigit menambahkan potensi kebakaran saat ini tidak hanya perlu diwaspadai di kawasan hutan dan lahan. Beberapa lokasi pembakaran kelapa untuk produksi kopra di wilayah Ampanakota juga dilaporkan mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan di seluruh wilayah, termasuk pada aktivitas pengolahan kopra yang menggunakan api. Masyarakat diimbau memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. RRI Ampana, Rahmawati Tani melaporkan.

0: Baik, pendengar, selanjutnya pengenalan budaya tradisional sejak usia dini. Strategi untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Kearifan budaya lokal dikhawatirkan akan mengalami kepunahan akibat tergerus oleh pengaruh arus globalisasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan digitalisasi. Menyikapi kondisi ini, salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Abdullah, menyebutkan pengembangan kebudayaan sebaiknya dimulai sejak usia dini, yaitu dari tingkat taman kanak-kanak atau TK atau sekolah dasar SD.
2: Kalau untuk perkembangan kebudayaan Tojo Una-Una ke depan, diawali dari dini, istilahnya dari TK, SD, SMP, SMA. Itu harus dibina supaya menjadi darah daging mereka, dan mereka akan membawa kebudayaan itu. Dimanapun mereka berada, mereka tidak lupa dengan kebudayaan tersebut.
1: Hal ini penting untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak sejak usia muda, sehingga menurut Abdullah, mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta dan bangga akan budaya leluhurnya. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, perang melawan narkoba membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Badan Narkotika Nasional BNN terus melakukan pencegahan tidak hanya meliputi sosialisasi, namun juga tindakan represif untuk memberi efek jera baik pada pengguna maupun bandar dan pengedar. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una AKBP Johansa Rahman menyebut, upaya ini diharapkan dapat menekan korban penyalahgunaan narkoba.
4: Kedepan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una ini semakin berkulan, makanya saya himbau kepada mari kita sama-sama berperang, cegah dan memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi.
1: Kaban BNN Johansa Rahman juga meminta semua pihak, khususnya orang tua, agar mengawasi putra-putrinya dengan ketat saat mereka di luar rumah. Pengawasan dari orang tua di lingkungan keluarga menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan korban dan penyalahgunaan narkoba. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, berita terakhir, cegah DBD. Dinas Kesehatan P2KB Tojo Una-Una gencarkan fogging di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan Rahma Watitane.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Tojo Una-Una menggencarkan pemberantasan nyamuk demam berdarah menyusul adanya peningkatan kasus di sejumlah wilayah. PLT Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes P2KB Tojo Una-Una Hardianto Eskep kepada RRI mengatakan pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan, yaitu Kecamatan Batu Daka, Una-Una dan Talatako. Menurutnya, berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
6: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Bidang Penanggulangan Penyakit Menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun
5: sementara itu untuk wilayah Dondo Barat, petugas surveillance Dinkes P2KB masih melakukan investigasi untuk mengidentifikasi lokasi atau tempat yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah. Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilakukan.
6: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
5: Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam pencegahan penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Perang melawan narkoba membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karhutlah meningkat, BPBD Tojo Una-Una ingatkan warga waspadai titik api. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ambana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwi Haswing, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
5: RRI Ampana, satu hari untuk satu hari.
4: Tetaplah bersama kami,
5: RRI Ampana, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
6: Kilau Pancasila,

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan.

keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Bunker Umami.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 93 FM RRI Prasada Ampana. Katanya musik bisa menyembuhkan hati pendengar. Kalau dangdut bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa bikin kita ikut bergerak ya. Apa kabar pendengar RRI Ampana? Gimana waktunya hari ini ya? Walaupun dengan cuaca matahari yang cukup terik, ya tetap ya naikkan juga volume dangdutnya ya. Jangan lupa tersenyum. Walaupun hari ini begitu panas, tapi tetap dangdut akan menemani Anda di sore hari ini. Oke, jumpa lagi bersama saya Aya di sini menemani hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan seperti biasa yang bergabung langsung saja di layanan telepon RRI Pro 1 Ampana, dan juga yang ingin request-request lagu, yang mau kirim-kirim salam menyapa saudara, keluarga, sahabat yang jauh di sana tapi dekat di doa, boleh banget langsung saja di layanan telepon RRI Ampana 0128212850265. Oke, kita siap untuk terima telepon yang paling pertama di sore hari ini. Kita sapa dulu. Halo. Oh, sayang sekali ya, sudah terputus. Kita coba yang selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya Ibu Ria?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Masya Allah. Sehat ya.
1: Walaupun matahari menyengat.
0: Betul sekali, luar biasa mataharinya di luar sana nih. Bisa bikin tenggorokan terbakar juga ini Ibu Ria ya.
1: Memang lawannya puasa.
0: Betul sekali. Oke Ibu Ria, mau pilih lagu dangdut yang mana sore hari ini?
1: Lagunya Hetikus Endang,
0: judulnya
1: Demi Cinta nih ya.
0: Demi Cinta
1: nih ya.
0: Oh, Demi Cinta nih ya.
1: Cie-cie.
0: Mau dikirim untuk siapa ini?
1: Dikirim-kirim buat Ibu Lina bersama Ibu Megawati, Abang Mutar di Pusungi, Salaman Salam Kompak, ada Ibu Ratna di Labuan juga, ada Ibu Ibu Ece di Bailo bersama Ibu Eli, ada Papa Ros juga Bailo baru, ada Papa Nursin Ponerato, ada Ibu Timang, Ibu Rahma di Mataku, ada Bunda Rukmi Maratoba, ada Ibu Uga bersama Ibu Farda di alamat masing-masing. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Aya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat, tambah ceria lagi.
0: Masya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria di Bailo baru ya. Semoga sore hari ini tetap semangat Ibu Ria, walaupun tenggorokan kita agak sedikit-sedikit kering ya. Ayo di belakangnya lagi kita mau nyapa. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asyik sekali. Dari Bailo kita pindah yuk ke mana? Pada Uloyo.
2: Pada Uloyo.
0: Gimana Pada Uloyo kabarnya sore hari ini Pak Puspa?
2: Kabarnya ini barusan turun dari gunung.
0: Tapi aman ya untuk Gunung Pada Uloyo ya?
2: Terus lagi.
0: Ya?
2: Lagi kebakaran hutan lagi.
0: Sampai di Pada Uloyo Pak Puspa?
2: Memang kebakaran ini di lokasi di atas perkebunan saya.
0: Oh Masya Allah. Iya. Terus gimana penanganannya?
2: Gilingan batu pecah.
0: Gimana penanganannya hingga saat ini Pak Puspa?
2: Alhamdulillah sudah padam.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Berarti tetap harus berhati-hati nih ya untuk warga sekitar.
2: Iya, tahu api dari mana.
0: Iya. Oke deh. Kalau gitu mau dengar lagunya siapa sore ini?
2: Lagunya Ona Sutra, Terbayang-bayang.
0: Oke, di mata Ona Sutra, Terbayang-bayang di mata. Mau dikirim untuk siapa
2: iya,
0: nih?
2: Mungkin ya, terbayang-bayangnya ya, mungkin sampai ke mata.
0: Dikirim untuk siapa nih?
2: Ya, dikirim baru kami lewat tadi, ada Ibu Ria, salam hormat.
0: Iya.
2: ada Papa Ros juga, ada Imang, ada Panusin, ada Yuli, ada Pak Tua Bung Lekorus sama Ibu Beng, Yulina. Ini lagi yang di samping ada bilang Imang. Ya, semoga Bunda sehat selalu. Dan ada juga Ibu Ani Ketembuatu, ada Ibu Uga, Bang Rizal. Lanjut buat yang tugas. Ucapan semoga tetap sehat selalu.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puspa di seputaran pada Uloyo ya. Ya, jadi hingga saat ini kebakaran hutan masih terus terjadi di wilayah TT ya, ke sana pada Uloyo, Balingara ya sekitarnya. Jadi kita sebagai masyarakat tetap harus berhati-hati, apalagi untuk Anda yang mungkin lagi melakukan pembakaran ya, agar bisa apinya dijaga, atau yang lagi suka merokok ya, puntung rokoknya kalau bisa dimatiin dulu deh baru dibuang gitu ya, biar aman kita, karena memang lagi musim panas nih ya. Oke, kita menyapa dulu yang ketiga. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para
3: dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Oma Jena di Pabrik
0: Es. Oke, Pabrik Es. Iya. Ini kalau dekat Pabrik Es berarti di sana dingin dong. Enggak ya? Panas juga ya, esnya langsung meleleh kayaknya. Oke, Oma Jena, lagi apa sore hari ini?
3: Lagi makan apel.
0: Wow, bagi dong. Oke deh, sembari makan apel mendengar lagunya siapa sore ini?
3: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung, mana nih Buyungnya?
3: Lagi mandi.
0: Lagi mandi. Dikirim untuk siapa lagunya?
3: Buat Mbak Aya, selamat tinggal.
0: Iya.
3: Gerah sekitar. Terus ada Ibu Timang di Mataku.
0: Iya.
3: Ustazin di Muara Toba. Ibu Ratna di Labuan.
0: Iya.
3: Ibu Megawati juga. Ada Cice, Pak Nurfin, Ibu Ani juga di Ketambagu. Lewat kamu apa dengar hari yang sangat sangat tertujuan.
0: Iya.
3: Mbak Aya, makasih ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Jena di seputaran Pabrik Es ya. Iya, namanya aja gitu dekat Pabrik Es, tapi tetap di sana panas juga ya. Karena memang untuk sudah berapa nih? Sudah mau hampir sebulan ya. Ampanah belum terasa ada tetesan air hujan. Dan kita berdoa semuanya ya agar segera diturunkan hujan, tidak hanya di wilayah Tojo Una-Una tapi juga untuk wilayah yang terdampak besar seperti di wilayah Kalimantan yang hingga saat ini terjadi kebakaran hutan yang besar, kemudian tentunya akan mengalami beberapa dampak-dampak kesehatan yang lainnya. Oke, tetap kita menjaga lingkungan kita sekitar, jangan sampai mengabaikan apa yang telah diperingati. Oke. Kita goyang dulu deh sore hari ini ya, sambil goyang juga es tehnya sore ini. Ada Hetikus Endang, lagu pilihan dari Ibu Ria di seputaran Bayi Lo Baru ini dia.

0: Lagi mendengar bahasa di 9 TFM RRI Pro 1 Ampana. Gimana kabarnya untuk anda yang baru saja bergabung ya di Pro Dangdut sore hari ini? Tidak terasa nih ya, baru aja satu season kita masuk di sore hari ini. Masih ada waktu lagi untuk kebersamaan kita pendengar, langsung saja kita menyapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat sore juga Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Iya. Mau request lagunya siapa sore hari ini?
1: Sarjojo.
0: Sarjojo?
1: Iya.
0: Oke, dikirim-kirim dulu. Dangdut.
1: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Baru Ibu Ria makan dia tetap bahannya. Opa Zena juga

0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga untuk Ibu Megawati di seputaran Pusungi ya. Iya, kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Radio RRI Antana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Oke, Bailo bergabung sore hari ini ya, Ibu Ece. Ibu Ece mau request lagunya siapa sore hari ini?
2: Lagunya Irma Irama.
0: Judulnya? Tabir Kepalsuan. Oke. Mau dikirim untuk siapa lagunya?
2: Mau dikirim ada Ibu Megawati tadi, terima kasih. Ada juga Pak Gandhi, Sri Kenari. Ada juga Pak Nusin, Pak Iwan. Dan Buang Lakoro. Karena buat penyiar.
0: Oke. Okay.
2: Semoga dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Ece ya di seputaran Bailo. Oke, next lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan, Mbak Ayah.
0: Iya, Labuan bergabung sore hari ini. Apa kabar, Labuan?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tetap panas.
0: Tetap panas juga di sana ya. Ini panasnya luar biasa ini, Ibu Ratna ya. Biar dompet ikut kering kayaknya panas kali ini ya.
3: Tidak salah itu. Betul-betul kering.
0: Betul-betul kering pokoknya. Biar mau dicari DP sisa atau tidak ada, memang kering.
3: Betul.
0: Oke, Ibu Ratna.
3: Alhamdulillah masih makan.
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, Ibu Ratna mau request lagunya siapa sore hari ini?
3: Rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan bersinar lagi. Mau dikirim untuk siapa rembulannya?

0: juga kemudian Bu Eli, Bu Eli, ada juga Ustazah Rukmin, ada Ibu Uda, Ibu Lina, Ibu Tiga, salam hormat, salam sehat.
1: Iya.
0: Gak lupa juga ada Pak Nurin, Pak Nasruf, Bapak Puspa, Bapak Ruh. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Baik.

0: Mbak, ya.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna di seputaran Labuan sore hari ini ikut bergabung juga pendengar ya bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, untuk Anda yang mau bergabung juga di sore hari ini masih ada waktu untuk kebersamaan kita ya. Tapi untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu karena sudah ada 3 penelpon, sudah ada 3 lagu yang siap antri untuk kita putarkan menemani waktu sore Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Lagi mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini ya. Kita sudah di menit terakhir dan langsung saja kita menyapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Pak Nursin di seputaran Bonerato.
1: Ya. Yeah.

0: lingkungan gitu. Iya, oke. Okay. Pak Dursin, mau request lagunya siapa sore hari ini?
1: Joni Iskandar.
0: Yang mana judulnya?
1: Ada nggak ada.
0: Ada nggak ada. Oke, okay, kirim dulu.
1: Kirim-kirim semuanya yang sudah menyapa saya. Terima kasih sapaannya. Terima kasih doanya.
0: Iya.
1: Yang tidak menyapa saya juga seperti itu juga terima kasih. Dan semua aku dengar tergantung semua dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Dursin di seputaran Bonerato yang lagi rindu katanya sama seseorang. Ternyata bukan seorang ya. Ya lagi rindu sama hujan. Nah, ya kita juga rindu sekali nih dengan hujan. Di belakangnya Pak Dursin, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, langganan kita yang paling terakhir nih ya. Ada Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba.
2: Iya, langganannya itu. Soalnya sebuah keriting jari, tidak juga.
0: Pokoknya kalau bagian akhir-akhir itu sudah. Bagian Ibu Rukmin. Oke, Ibu Rukmin, lagu pilihan terakhirnya yang mana?
2: Judul Dasi dan Gincu.
0: Oke, Dasi dan Gincu.
2: Roma Irama.
0: Aduh, Roma Irama sudah saya putarkan tadi nih, Ibu Rukmin.
2: Baru?
0: Iya, boleh diganti yang lain.
2: Baru saja. Apa ya?
0: Yang mana itu?
2: Durian Jatuh sudah?
0: Belum ada Durian Jatuh, oke. Iya, siap.
2: Kirim-kirim, ada Pak Nusin tadi baru lewat. Ada juga Ibu Ratna, ada Ibu Megawati sama Pak Muter. Dan semuanya saja yang buat sapa saya, terima kasih sapaannya. Saya sudah tidak tahu lain mengkali siapa yang sapa tadi ini. Karena terakhir
0: ya,
2: spesialnya di Alia sama operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Rukmin menjadi penelpon kita yang terakhir di sore hari ini, pendengar. Ya, dengan lagu dua buah yang akan hadir nanti, ada Joni Iskandar dan juga Imam S. Arifin dengan Durian Jatuhnya. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih juga Anda yang sudah mendengarkan kami ya hingga di sore hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz. 93 MHz.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
3: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
2: Kenapa sana itu?
3: Mana?
2: Itu orang banyak tak kumpul.
3: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
2: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
3: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
4: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
5: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
3: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
5: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
2: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
6: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
7: Turman sudah, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
8: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
9: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Laku jualanku li.
7: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
9: Hama, baik dulu betul.
7: Baru bapak apa kau ini Dan?
9: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kenaku.
7: Weh, astaga, judi online kau lah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
9: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baik sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Dimana lagi uangku.
10: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Baik, pendengar, kita cukupkan untuk sajian musik dan informasi sore hari ini. Dan kita jelang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 4 dalam Gema Saripati Maju.
4: Gema Saripati Maju, liputan berita se-Korwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Waode Rina Mustika. Dan kita akan ikuti untuk informasi yang pertama. Dalam mewujudkan TNI Manunggal, Korem 132 Tadulako saat ini terus melakukan pembangunan sarana air bersih di wilayah yang masih mengalami kesulitan air. Berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
5: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
6: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya, dari Manunggal Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Ya, saat ini yang sedang berproses di Parimo 1 titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
5: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana-prasarana air bersih dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan selain personil TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan Rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
3: Dari Palu kita menuju ke Bumi Sivia Patuju menemui rekan Yuni Syafira. Yuni, selamat sore.
7: Baik, selamat sore Rina.
3: Baik, informasi apa yang bisa kami dengarkan dari Tojo Una-Una, silakan.
7: Baik, informasi dari Tojo Una-Una atau RRI Ampana di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Karhutla meningkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Una-Una ingatkan warga waspada titik api. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mencatat sekitar 15 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak 3 Februari hingga 22 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, dari sejumlah kejadian tersebut terdapat dua wilayah yang saat ini menjadi perhatian serius, Tusa Longge Kecamatan Ampanatete dan wilayah Kecamatan Tojo. Menurut Sigit, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berdasarkan hasil analisis BMKG melalui kajian hidrometeorologi, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang masuk dalam perhatian antara lain Desa Tojo di Kecamatan Tojo serta wilayah Kecamatan Ampanatete dan sejumlah wilayah lain berdasarkan hasil analisis BMKG. Sigit menjelaskan kondisi cuaca dan lingkungan saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah meluasnya titik api.
9: Terjadi peningkatan untuk kebakaran di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Lebih kurang sampai dengan hari ini ada 15 kali kejadian. Mulai dari tanggal 37 dari tanggal
8: Sigit menambahkan potensi kebakaran saat ini tidak hanya perlu diwaspadai di kawasan hutan dan lahan. Beberapa lokasi pembakaran kelapa untuk produksi kopra di wilayah Ampanakota juga dilaporkan mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan di seluruh wilayah, termasuk pada aktivitas pengolahan kopra yang menggunakan api. Masyarakat diimbau memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. RRI Ampana, Rahmawati Tani melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
3: Terima kasih Yuni. Selanjutnya saya ke RRI Bone menyapa rekan Sri Ulfa. Selamat sore Mbak Ulfa.
10: Selamat sore.
3: Baik, silakan langsung untuk informasi dari Bone, Ulfa.
10: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini, warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus Rp40.000 per tabung. Dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macana, mengatakan kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
12: Mau tidak mau ya dibeli, meskipun mahal dari harga biasanya. Dan harus juga mengantri, biasanya datang di hari Rabu, Jumat di salah satu pengecer, dan sekarang ada mie beli Rp40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran, memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang, bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual, dan kebanyakan warga sudah naganti mie dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada dapat penjual.
11: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
13: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. harga yang satunya 35.000 ji juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
11: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg serta mengawasi harganya di tingkat pengecer agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
10: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Ulfa. Dari Bone saya ke Mamuju. Ada rekan Mega Pika di sana. Mega, silakan. Ya, silakan Mbak Mega.
14: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Bapak Samsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek terkait dengan pagelaran event Sandek Selumba tahun 2026 yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Selumba Bapak Syamsul Samad terkait dengan Festival Sandek Selumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Selumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
16: Ya, yang pertama sebenarnya dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Selumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Selumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape, itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu, ya begitulah di ruang publik itu. Tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Selumba ini kita gelar. Hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda, dari 5 etape menjadi 2 etape.
15: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
16: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandek Selumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
15: Dengan adanya event Sandek Selumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat, terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
16: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM. Dalam setiap event Sandek Selumba dari etape ke etape itu selalu mengikut, alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh. Ya baik dari segi jumlah maupun juga dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandek Selumba.
15: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandek Selumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, mewakili rekan yang bertugas ada rekan Vivi dan Mega Pika. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya baik pendengar, dari informasi atau wawancara RRI Mamuju tadi, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan saya di sana, Rizka Harlina. Selamat sore Rizka.
18: Selamat sore Rina.
3: Oke, informasi apa dari Bau-Bau sore ini Rizka, silakan.
18: Baik, dari kota Bau-Bau, informasi kami terkait tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu pria di Bau-Bau nekat jadi kurir narkoba. Berikut laporan Wade Nurliani.
19: Tergiur upah puluhan ribu rupiah dan ketergantungan menggunakan sabu mendorong FR 26 tahun warga kelurahan PWI Kota Bau-Bau menjadi kurir narkotika. Dari tangan tersangka FR, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 10 saset sabu dengan berat 2,59 gram saat tersangka hendak menjemput paketnya untuk diedarkan melalui sistem tempel. KBO Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Munartin mengatakan penangkapan FR bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka. Polisi akhirnya bergerak cepat dan mengamankan pelaku pada Jumat 14 Agustus malam di Kelurahan Wajo. Saat diamankan, tersangka kedapatan sedang memegang barang haram tersebut. Saat dilakukan tes urin, tersangka FR juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh narkoba tersebut didapatkan tersangka dari seorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telepon.
20: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi sepung butiran kristal dengan berat bruto 2,59 gram bersama pembungkusnya.
19: Sementara itu penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibda Hatiman mengatakan berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka sudah dua kali mengedarkan sabu. Pada aksi pertama tersangka berhasil mengedarkan 10 saset sabu, sedangkan aksi keduanya gagal karena lebih dahulu ditangkap aparat. Dalam sekali transaksi, tersangka diberi upah Rp20.000 per saset. Setiap kali berhasil mengedarkan 10 saset sabu, tersangka juga diberi upah 1 saset. Tersangka awalnya merupakan pengguna aktif narkoba, namun karena tidak memiliki uang, ia akhirnya terjerumus dan menjadi kurir sabu.
21: Yang bersangkutan ini tugasnya hanya untuk menempel. Yang menjual itu bosnya. Jadi dia sistemnya itu kayak segitiga. Dia yang menempel, kemudian dia teruskan titiknya ke bosnya. Bosnya itu yang ke penjual lagi. Sistemnya seperti itu.
19: Polres Bau-Bau terus mengejar bandar narkoba yang masuk barang haram tersebut di Bau-Bau. Polisi juga meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Tersangka juga kini masih ditahan di Mapolres Bau-Bau untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
18: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Bone bersama Rina.
3: RRI Palu ya Rizka. Oke, baik pendengar, dari Bau-Bau kita menyeberang ke Kendari. Di sana ada rekan Yesi yang akan menyampaikan informasinya. Silakan Yesi.
22: Baik, terima kasih Rina. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan tambahan lokasi ini merupakan bagian dari penguatan program strategis nasional sektor kelautan dan perikanan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
23: Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia.
24: Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengatakan penambahan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sultra juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden atas tambahan alokasi tersebut dan pemerintah Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan KNMP dapat berjalan efektif. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
23: Saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mana kita tahu bahwa saat ini Kampung Nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 Kampung Nelayan. Nah, dengan adanya Kampung Nelayan ini kita berharap nanti masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat
24: Gubernur Sulawesi Tenggara juga menambahkan di Sultra pembangunan KNMP sebelumnya telah berjalan diantaranya di Desa Surwejaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dan dalam pelaksanaannya, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilengkapi berbagai sarana penunjang produksi dan aktivitas ekonomi nelayan seperti pabrik es, gudang beku, SPBN, dermaga, pasar atau sentra pengelolaan ikan, bengkel kapal, fasilitas logistik, serta area kuliner pesisir. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan membuat rantai usaha perikanan menjadi lebih efektif, mulai dari nelayan melaut hingga hasil tangkapan diolah dan dipasarkan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar tambahan puluhan titik KNMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
22: Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami yang bertugas, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, Bung Irfan dan saya sendiri Yesi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Rina, silakan.
3: Terima kasih Yesi. Langsung pendengar, saya ajak Anda menuju ke Toli-Toli untuk mendengarkan informasi yang disampaikan langsung rekan Winarti. Silakan Winarti.
0: Baik, terima kasih rekan kami Rina yang ada di RRI Toli, di RRI Palu ya. Dan informasi yang ada di RRI Toli-Toli, pertandingan sengit tersaji pada laga pembuka cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Daerah Popda Sulawesi Tengah 24 di Stadion Kuonoto, Kelurahan Kali, Kabupaten Buol. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Senin pagi, laga derby yang mempertemukan tuan rumah Kabupaten Buol melawan Kabupaten Toli-Toli berlangsung panas dengan hujan gol di babak pertama. Dari Kabupaten Buol, Renaldi melaporkan.
1: Di bawah terik matahari yang menyengat, kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dan saling jual beli serangan. Toli-Toli akhirnya berhasil memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-28 melalui titik putih. Fatul Mubarak yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugas dengan dingin dan mengubah skor menjadi 1-0. Percaya diri usai memimpin, tim tamu tak mengundurkan serangan. Hanya berselang 8 menit, Toli-Toli menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-36 lewat sepakan terukur pemain bernomor punggung 9 Muhammad Al-Fatir yang memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Buol. Tersengat oleh 2 gol lawan, Buol bangkit mengejar ketertinggalan menjelang turun minum. Upaya pantang menyerah tim tuan rumah membuahkan hasil di masa perpanjangan waktu atau injury time. Pada menit 40+2, Buol mendapat hadiah penalti yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Dwi Anugrah Indarto, sekaligus memperkecil kedudukan menjadi 1-2 hingga pertandingan berakhir. Dalam wawancara seusai pertandingan, pelatih Toli-Toli Coach Sandi Yuhardi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang telah berjuang habis-habisan demi membawa nama harum Kabupaten Toli-Toli. Kendati meraih hasil positif di kandang lawan, sang pelatih meminta timnya untuk tidak cepat berpuas diri. Perjalanan kompetisi masih panjang dan tantangan berat sudah menanti di depan mata.
2: Pertama, kita cukup bersyukur atas kemenangan yang hari ini kita dapat karena atas kerja dari hasil yang kita terima ini atas kerja keras dari anak-anak semuanya dan dukungan besar dari daerah Kabupaten Toli-Toli buat anak-anak semuanya. Jadi kedepannya nanti kita belum terlalu banyak berkomentar apa-apa. Kita masih tetap fokus, masih ada pertandingan ke depan. Kita masih tetap berjuang. Semangat untuk Kabupaten Toli-Toli.
1: Pada pertandingan berikutnya, tim Toli-Toli dijadwalkan akan berhadapan dengan tim kuat lainnya pada grup A. Menghadapi laga krusial tersebut, jajaran pelatih memilih untuk tetap menjaga kerahasiaan taktik dan strategi yang akan diterapkan. Meski enggan membeberkan kedalaman strategi secara terbuka kepada media, sang pelatih menegaskan bahwa jajarannya telah mengantongi sejumlah catatan penting dari laga sebelumnya yang perlu segera dibenahi.
2: Yang pasti kita bersyukur sekali, kemenangan yang kita dapat ini tidak gampang. Anak-anak semua bekerja, bertarung semua mereka keluarkan di sini untuk nama Kabupaten Toli-Toli. Jadi kedepannya mungkin kita lebih tetap fokus, tetap tenang, konsentrasi.
1: Jalannya pertandingan di Stadion Kuonoto terbukti menyajikan tensi tinggi sejak menit awal. Kejar-kejaran angka ini kian menegaskan bahwa persaingan cabur sepak bola Popda Sulteng ke-24 di grup A berjalan sangat ketat. Bagi Buol dan Toli-Toli, perbaikan lini pertahanan serta efektivitas serangan menjadi kunci utama jika ingin mengamankan poin penuh saat berhadapan dengan lawan berikutnya Kota Palu.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami, Rina di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Winarti untuk laporannya di sore hari ini. Selanjutnya kita menuju kembali ke Tojo Una-Una pendengar, di mana informasi dari Tojo Una-Una terkait Bupati Tojounauna, pengenalan budaya tradisional sejak dini dan strategi memperkuat eksistensi budaya lokal. Selengkapnya akan disampaikan reporter Ibnu Abbas. Abbas, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Rina. Kami sampaikan dari Kabupaten Tojounauna, di mana kearifan budaya lokal dikhawatirkan akan mengalami kepunahan akibat tergerus oleh pengaruh arus globalisasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan digitalisasi saat ini. Nah, menyikapi kondisi ini, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pelaku budaya Kabupaten Tojounauna, Abdullah, menyebutkan bahwa pengembangan kebudayaan sebaiknya dilakukan atau dimulai sejak usia dini, yaitu dari tingkat taman kanak-kanak atau TK PAUD hingga sekolah dasar bahkan sekolah lanjutan.
5: Kalau untuk kebudayaan diawali dari ini, istilahnya dari TK, SD, SMP, SMA, itu harus dibina supaya menjaga darah daging mereka, dan mereka akan membawa kebudayaan itu dimanapun mereka berada, mereka tidak lupa dengan kebudayaan tersebut.
4: Menurut Abdullah, hal ini sangat penting untuk diperkenalkan dan ditanamkan kepada regenerasi. Menurutnya, nilai-nilai budaya leluhur kepada anak-anak sejak usia dini ini sangat penting, sehingga mereka tumbuh dan menjadi generasi yang tidak malu dengan adat istiadatnya sendiri, cinta dan bangkan budaya dari orang tua mereka. Demikian laporan kami dari RRI Ampana, kembali ke rekan Rina di RRI Palu. Silakan rekan Rina.
3: Baik, terima kasih rekan Abbas dan selamat melanjutkan tugas liputan lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk terakhir kita akan menuju ke Makassar. Kita dengarkan laporan ataupun juga feature yang akan disampaikan oleh Arfan Yusri. Selamat sore rekan Arfan.
6: Selamat sore rekan Wode Rina dari RRI Palu.
3: Iya, silakan untuk informasi sore hari ini.
6: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait feature berjudul ketahanan pangan, salurkan bantuan pertanian. Pemkot Makassar perkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Bersama rekan Edwin Masud.
8: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulo Sibatang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern. Salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
9: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini, tadi ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya mereka udah bisa panen rumput, luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu membutuhkan apa dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
7: Yang mengemuka di kegiatan Amulasi Batang ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman petani itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
8: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
6: Demikian feature berjudul Ketahanan Pangan dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Wode di Wode Rina di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri untuk news feature di sore hari ini. Dan pendengar, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemas Hari Pati Maju edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waodi Irina Mustika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
17: Demikian telah Anda ikuti Gemas Hari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 di sore hari ini. Baru saja kita mengikuti Gema Saripati Maju Sekor Nusantara 4. Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu nuansa islami untuk menantikan pengajian ayat suci Al-Quran sore hari ini. Selamat mengikuti.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa

0: wa ahlul maghfirah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi hadana ila siratil mustaqim wa ila aqwamit thoriq. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Selaku hamba yang dhaif, dalam mengawali segala aktivitas kita di muka bumi ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga berupa kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa saling menyapa pada kesempatan ini. Semua yang kita lakukan merupakan manifestasi dari tugas kekhalifaan kita di muka bumi ini. Selawat dan salam, marilah senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan kita, Nabiullah al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi syafaat bagi umat manusia, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua yang hingga saat ini tetap istiqamah menganut agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah. Izinkanlah saya menyampaikan pesan-pesan agama dengan judul Mensyukuri Nikmat Allah. Pendengar yang berbahagia, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Kemuliaan itu disebabkan manusia oleh Allah dikaruniakan berbagai sarana untuk bisa bersaing dengan makhluk lainnya. Sarana yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah akal dan fikiran. Dengan akal dan fikiran inilah manusia dapat mempelajari berbagai ilmu dan juga membekalinya dengan ajaran agama, sehingga manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya akal. Syukur berarti berterima kasih dan memuji kepada yang telah memberi kenikmatan atau kebaikan. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memujinya atas kenikmatan yang telah diterimanya. Syukur harus dilakukan dengan tiga hal, yaitu dengan lisan, hati, dan anggota badan, sebagaimana iman. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang diterima, maka ia harus mengakui kenikmatan itu dalam hatinya. Kemudian lisannya mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau memberitahukannya kepada orang lain bahwa Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Maka kita wajib bersyukur kepada Yang Maha memberi nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Serta tidak lupa anggota badannya bergerak untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan sebagian kenikmatan itu kepada orang lain yang membutuhkan, yang termanifestasi lewat sedekah sebagai amal jariah kita. Pendengar yang berbahagia, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua agar selalu mengingatnya dan bersyukur kepadanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazukuruni azukurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah adalah sifat yang sangat terpuji, dan orang yang bersyukur akan memperoleh hikmah yang banyak. Di antaranya adalah Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepada orang yang mau bersyukur kepadanya. Sebaliknya, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada orang yang tidak mau bersyukur kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabin lasyadid. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik mendapat kenikmatan atau musibah, dialah yang nantinya insya Allah mendapatkan kenikmatan yang hakiki di surga. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah, begitulah bahwa syukur merupakan sifat mulia yang harus kita biasakan sehingga menjadi karakter kita semua. Hanya dengan syukurlah manusia akan dihargai oleh Allah dan juga oleh orang lain. Sebaliknya, tanpa syukur, manusia tidak akan mendapatkan penghargaan dari orang lain, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Dan yakinlah bahwa dari setiap kesyukuran kita atas nikmat Allah, disitulah kebahagiaan kita akan tumbuh. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia.

rusak. 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kak, duriannya satu, eh.
1: Mau makan di sini, Dek?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 dari Ampana, dan selanjutnya di pukul 19.30 menit kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan lagu-lagu Buddha yang akan menemani ruang dengar Anda di 30 menit ke depan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
1: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
0: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: tersangka?
6: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
7: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
6: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
7: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
8: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
9: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
8: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
7: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. AGJ Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
10: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
11: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
12: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
13: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
11: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
13: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
11: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
5: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Srisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah.
18: nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
22: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
0: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
3: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
6: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
7: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
6: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
8: Ambition and to be as high as possible.
7: Ya, ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
8: And that's our goal.
6: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
2: Warta News. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini leh apa ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
2: Iya.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Soalnya terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal lebih bagus tipe mobil, tapi yang bawa DP kelakuan minus.
0: Itu lagi ya.
2: Astaga, ini lagi, motor sobat iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: pun.
1: Tidak usah takut.
2: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
3: Hey, Ucup.
4: Iya.
3: Angkat itu sampah itu ya.
4: Iya, Pak.
0: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
1: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz. You're listening.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro Satu Riampana dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga setelah melewati panjangnya aktivitas kita hari ini, kita bisa sejenak bersantai, menarik nafas dan menikmati suasana malam tentunya bersama lagu-lagu penuh kenangan. Dan saya Yuni Safira kembali menemani Anda di Pulau Togean atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Anda dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Dan malam hari ini izinkan alunan musik ya membawa kita kembali pada cerita-cerita yang pernah hadir dalam perjalanan hidup. Ada kenangan tentang seorang, tentang persahabatan, tentang keluarga, atau mungkin tentang cinta yang sampai hari ini masih tersimpan rapi di sudut hati. Oke, Anda dapat menghubungi kami di Pulau Togean hingga di pukul 23:30. Saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Pulang lagu lama kegemaran Umanya Zura atau
0: Umanya Zura atau Ibu Mega. Malam hari ini Mbak apa ini?
1: Ada bobo.
0: Oke. Okay. Silakan mau dengar lagunya siapa nih? Nenek Zura.
1: Lagu Inang.
0: Udah. Oke. Okay. Lagu Minang yang udah ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Nenek Zura atau Ibu Mega sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oma Jena di pabrik es.
0: Oma Jena di pabrik es. Ada apa ini malam, Oma Jena?
2: Lagi baring-baring.
0: Silakan. Mau ditemani lagunya siapa, Oma Jena?
2: Anggrek ungu.
0: Yeah. Disiapkan lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di pabrik es sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi panelpon kita selanjutnya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Lagu lama kegemaran Ibu Rukmin, neneknya Uzaina.
0: Ibu Rukmin, neneknya Huzaina.
3: Semua sama oma, jadi itu nenek-nenek.
0: Ini neneknya Huzaina eh. Malam-malam Mbak apa ini? Kayaknya belum mengantuk ini suaranya.
3: Ada keduli-duli.
0: Oh, tapi sudah keduli-duli eh. Ya. Tunggu Pulau Togean ini kayaknya.
3: Iya, lihat-lihat ini anak buat bikin bunga, bikin maulid.
0: Oh, gitu.
3: Iya, di sekolah
0: persiapan
3: miss.
0: Ya. Masya Allah.
3: Di sekolah miss hari Sabtu rombeking.
0: Oke, silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih sambil bikin?
3: Lagunya Mayang Sari, Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi, ya. Oke.
3: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan akan ditemani nih sama lagu-lagu kenangan malam hari ini sambil aktivitas ya. Di malam hari ini mungkin yang lagi seperti Ibu Rukmin tadi persiapan untuk maulid. Atau yang lainnya juga mungkin lagi duduk-duduk santai bersama keluarga. Baik pendengar, kita sudah ada 3 penelpon, kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rapana dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Kilus.
0: Om Kilus. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa, Om Kilus?
1: Lagunya Ona Hetarua boleh?
0: Ona siapa?
1: Ona Hetarua.
0: Oke, boleh.
1: Kita judul Korban.
0: Korban. Oke.
1: Yang duet itu dan? Yang duet.
0: Yang duet. Oke, dicarikan ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Om Kilu, sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung di 0821-2850-2652, kami menemani hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Saya menyapa lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Pak Bayu.
0: Pak Bayu ya?
2: Iya.
0: Oh, Pak Bayu. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
2: Kalau boleh Pak Bayu, lagunya Tommy Jepisa, Di Batas Kota.
0: Di Batas Kota. Oke, dicarikan lagunya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Bayu sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Parimo.
0: Dari Parimo. Oke, Pak Nasrun ya.
3: Iya. Iya.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Pak Nasrun?
3: Lagunya Rinto Arhab.
0: Rinto Arhab, judulnya?
3: Nusantara.
0: Nusantara. Oke, ditunggu lagunya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini.

Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pulau Togen malam hari ini menemani Anda hingga di pukul 23:30. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
1: Pulang ulama, bagaimana saya?
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato, silakan. Mau dengar lagunya siapa, Pak Nursin?
1: Pohon yang rindang.
0: Pohon yang rindang. Oke, dicarikan lagunya ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini.

0: Baik pendengar, karena di hari Selasa besok ya, di tanggal 25 Agustus 2026 juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau dari kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan Kementerian Agama, mencantumkan 25 Agustus 2026 sebagai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan informasi malam hari ini, apa saja yang bisa dilakukan saat maulid bagi umat muslim yang ingin menjadikan momentum maulid sebagai bentuk kecintaan ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat melakukan amalan yang memang pada dasarnya dianjurkan dalam Islam ya, seperti memperbanyak sholawat, membaca Al-Quran, mempelajari sirah Nabi, bersedekah, memperbaiki akhlak, hingga menghadiri kajian ataupun pengajian. Oke, dan masih di Pulau Togen malam hari ini, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Halo, Pulau Togen. Waduh, terputus ya teleponnya. Nanti boleh dicoba kembali, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan ulama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma. Oke, ada apa ini Dan, Ibu Fatma?
1: Ada makan mie.
0: Aduh, makan mie. Mantap ini malam-malam makan mie.
1: Ya, ya.
0: Silakan Dan, mau ditemani lagunya siapa ini Dan?
1: Punya Charles.
0: Judulnya apa?
1: Charles. Dicarikan lagunya Charles.
0: Oke, Dan, dicarikan lagunya. Iya.
1: Semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Ada hujan tadi turun tapi cuma satu kali. Hujan.
0: Cuma sedikit, eh? Cuma iya. Lewat. Alhamdulillah sok hujan.
1: Kira-kira sehujan betul deh. Soalnya panas, biar dalam rumah panas.
0: Sama. Tapi kalau di studio tetap dingin ini.
1: Banyak, gak ada AC. Orang biar kapas angin tidak dingin, tetap panas.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya ke penelpon lagi di belakangnya Ibu Fatma. Halo. Halo. Waduh, mana nih suaranya? Halo. Apakah jaringannya lagi bermasalah atau seperti apa? Halo, Pulau Togean. Halo, Pulau Togean. Baik, terputus ya teleponnya. Boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Saya menyapa lagi penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali ulang Ibu Yuni, ada
0: apa,
2: info sadiki. Ada info sadiki.
0: Silakan.
2: Ya. Tadi ada tetangga meninggal dunia.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Di sekitar 3 rumah dari rumah. Dari kesian, dari jalan-jalan saja tiba bawa angkat air gelong. Pulang di rumah langsung pusing. Langsung pusing, langsung baring. Habis itu dibawa di UGD di rumah sakit.

0: Terpen pulang pagi pergi pagi.
1: Pergi pagi pulang pagi. Oke, dicarikan
0: yes,
1: ya.
0: Iya, makasih. Dia apa-apa Bu Yun ya.
1: Oke.
0: Maaf ya.
1: Iya. Siapa tahu ada saja. Info penguburannya juga. Siapa tahu ada yang mendengarkan.
0: Kubu A.
1: Penguburannya kapan?
0: Sudah tadi sore.
1: Oh, sudah tadi asar. Ya. Oke.
0: Okay. Oh. Asar kasihan ya Allah, masa Allah.
1: Iya.
0: Bebe tanggal lahir memang.
1: Baik.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan pendengar, sudah ada 3 panel phone untuk Anda yang masih bergabung setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik benar, masih di Pelotogen malam hari ini. Kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelotogen.
1: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo, tetangga jauh ini. Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Ece?
1: Kita mau menderita yang kedua kali, ini lagunya siapa?
0: Ku tak mau menderita kedua kali. Siapa ya? Panca ya? Apa Betaria Sonata? Oke, okay. Carikan ya.
1: Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Ece di Malaya sudah bergabung di Pelotogen malam hari ini.

0: Baik, pendengar saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo, Pulau Togean. Halo. Halo, Pulau Togean.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Pulau Togean.
1: Halo.
0: Pulau Togean. Waduh, jaringannya kurang bersahabat nih malam hari ini. Mungkin boleh berpindah tempat sedikit biar jaringannya agak bagus. Nanti boleh dicoba kembali ya di 0821-2850-2652. Saya masih menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit.

Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung, Anda dapat menghubungi kami di telepon seluler maupun di WhatsApp di 0821 2850 2652.

0: Baik, kita kapan nelfon lagi? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Oke, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ice?
1: Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo, judulnya?
1: Sampai Kapan.
0: Sampai Kapan. Oke, dan dicarikan lagunya ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice di Maleo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Saya mencoba menerima telepon lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Pulau Togean.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Sudah lama enggak pernah saya menulis.
0: Iya, akhirnya ya. Tadi jaringannya hilang-hilang.
2: Iya.
0: Hilang-hilang,
2: tahu kenapa jaringan?
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya Krisdayanti.
0: Krisdayanti, judulnya apa itu?
2: I'm sorry goodbye.
0: I'm sorry goodbye. Oke, dicarikan lagunya.
2: Oke. Makasih.
0: Good iya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan sudah ada 3 penelpon, langsung saja kita ke 3 lagu berikut ini.

Baik, benar masih di Pelotogen malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih bergabung, saya masih menantikan Anda di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, karena waktu kita terbatas dan belum ada penelpon lagi, kami akan hadirkan satu buah lagu terakhir ya, yang akan menemani di kebersamaan kita di Pulau Togean malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro Satu Riam Pana dari pagi tadi hingga di malam hari ini. Dan setelah ini di pukul 23:30, kami akan hadirkan inspirasi malam dengan lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga di jam 12 malam tentunya. Dan berikut satu buah lagu untuk mengakhiri perjumpaan kita di Pulau Togean malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz. You're listening.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Dan kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ini Safira bersama rekan operator Arthur, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil, dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hati."

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama Lintas Sulawesi Tengah.

0: Indonesia Tengah.
1: Kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini bidang penanggulangan penyakit menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak.
2: Ada surat edaran itu terkait sanksi apabila ditemukan orang yang membakar lahan. Sanksi tegas dari Polda itu sudah dikeluarkan. Terus kita ancamannya sudah jelas.
3: Yang jelas untuk Berani Cerdas ini kita sudah tidak terlalu sulit lagi karena semuanya kan by aplikasi, by digitalisasi.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah sehari berita. Dalam mencegah penyakit demam berdarah, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una menggencarkan fogging di sejumlah wilayah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan sehingga berpotensi menimbulkan bencana kebakaran di musim kemarau. Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Joko Nur Cahyo Sujari dan kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Dalam mencegah penyakit demam berdarah, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una menggencarkan fogging di sejumlah wilayah.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Tojo Una-Una menggencarkan pemberantasan nyamuk demam berdarah menyusul adanya peningkatan kasus di sejumlah wilayah. PLT Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes P2KB Tojo Una-Una Hardianto Escape kepada RRI mengatakan pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan yaitu Kecamatan Batu Daka, Una-Una dan Talatako. Menurutnya berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
1: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini bidang penanggulangan penyakit menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun
5: sementara itu untuk wilayah Dondo Barat, petugas surveillance Dinkes P2KB masih melakukan investigasi untuk mengidentifikasi lokasi atau tempat yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah. Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilakukan.
1: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
5: Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam pencegahan penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Kita ke berita berikutnya, pendengar. Dinas Kesehatan terus memperkuat penanganan penyakit demam berdarah dengue atau DBD melalui kolaborasi bersama puskesmas di wilayah kerja masing-masing. Petugas pemegang program bersama tim surveyor rutin diterjunkan ke lapangan untuk memantau perkembangan kasus serta melakukan penanganan secara prosedural. Hingga saat ini belum ada laporan terkait lonjakan kasus maupun kejadian luar biasa atau KLB. Kendati begitu, langkah antisipasi secara masif terus ditingkatkan, mengingat potensi penularan biasanya meningkat pada
0: pada musim penghujan. Warga diingatkan bahwa nyamuk penyebab DBD sering menetas pada genangan air bersih di sekitar pemukiman.
6: Kalau DBD rata-rata kan kita biasanya air tergenang, terutama di air bersih sebenarnya. Ya tetap kita akan tangani, namun kami kalau kasus-kasus tertinggi biasanya itu ya di musim hujan. Nah, itu yang paling terjadi atau apa kita antisipasi yang lebih masif, karena nyamuk DBD ini sering dia untuk menetaskan telurnya kan di tempat-tempat air yang tergenang, terutama dia sekarang ini air bersih bukan air kotor.
0: Melalui penerapan sistem kewaspadaan dini atau early warning system, Dinas Kesehatan memastikan setiap potensi lonjakan kasus penyakit menular di tingkat puskesmas dapat terdeteksi dan ditangani secara cepat. Warga pun dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah masing-masing. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Palu hingga bulan Juli 2026 tercatat mencapai 220 kasus dengan tren fluktuatif di sepanjang tahun. Meski tidak mencatatkan adanya kasus kematian, kewaspadaan tetap ditingkatkan guna memutus mata rantai penularan nyamuk Aedes aegypti di lingkungan masyarakat. Lalu seperti apa langkah pencegahan berbasis masyarakat yang efektif dijalankan untuk mengendalikan jentik nyamuk di pemukiman warga? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Muhammad Sidik, bersama Subkoordinator Pengendalian Penyakit Penular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu, Muhammad Irzam.
7: Mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi, gambaran umum aja Pak, kondisi penyakit ya, DBD di wilayah Kota Palu.
8: Ya, makasih. Ya, untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif dia. Fluktuatif di Januari kemarin 26. Naik lagi, terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Ya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis, karena itu nanti di akhir bulan dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian.
7: Itu jumlah keseluruhan berarti
8: ya. Iya, keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, nah 213 ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
7: Ya, oh mungkin Pak Irzam boleh disampaikan sekaitan dengan program-program dari Dinas Kesehatan sendiri untuk istilahnya menekan angka kasus DBD di wilayah Kota Palu.
8: Artinya Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah itu sudah melakukan, apabila ada kasus positif dari rumah sakit, kami dari Dinas Kesehatan melakukan balik ke puskesmas. Nah, teman-teman puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus yang dicatatkan positif tadi. Pun balik lagi ke dinas, layak untuk difogging, kita lakukan pengasapan atau fogging. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain dari itu, untuk pemantauan jentik sendiri, itu sebenarnya kami sudah, untuk Kota Palu sebenarnya sudah terbantukan dengan adatnya padat karya ini. Dengan padat karya, itu sudah terbantukan juga kalau untuk dilakukan masyarakat. Ya. Kalau untuk di teman-teman puskesmas, hampir setiap melakukan, bukan juga setiap hari ya, mungkin setiap minggu melakukan edukasi ke anak-anak sekolah di sekolah-sekolah untuk melakukan jumantik sekolah. Itu upaya-upaya kami teman-teman puskesmas melakukan edukasi ke masyarakat-masyarakat kita melalui Jumat Palu Sehat setiap minggu kita lakukan.
7: Ya Pak, tadi kan disampaikan ada beberapa program yang terus dilaksanakan mulai dari sosialisasi di puskesmas atau di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan. Sama juga tadi kan disampaikan ada fogging gitu. Seperti apa kasus yang terjadi sampai dilakukan fogging gitu?
8: Fogging dilakukan apabila dinyatakan positif dari rumah sakit. Kasus dinyatakan positif dikirim ke kami, kami mengambil data dari rumah sakit, dinyatakan positif, kita umpan balik puskesmas. Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi bahwa ini layak untuk difogging. Jadi posisi yang kasus-kasus yang fogging itu adalah kasus-kasus yang sudah positif dari rumah sakit. Kalau masih desas-desus, saya kena DBD, masih kena DBD, saya punya anak, belum pasti, belum ada pernyataan reka medik dari rumah sakit bahwa dinyatakan positif oleh dokter rumah sakit, kami belum bisa melakukan tindakan fogging. Fogging hanya dilakukan pada rumah-rumah yang dinyatakan positif oleh rumah sakit.
7: Tadi kan disampaikan ada juga sosialisasi gitu. Kalau melihat dari beragam sosialisasi yang dilakukan Pak terkait dengan kesadaran masyarakat sendiri, apakah terus meningkat gitu?
8: Dari melihat tren kasus sih sebenarnya fluktuatifnya itu mungkin sudah banyak kesadaran masyarakat ya, adanya kesadaran masyarakat yang artinya sudah karena kita giat-giat melakukan PHBS, termasuk salah satunya itu perilaku hidup bersih, melalui teman-teman dari puskesmas menyampaikan edukasi tadi ke masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan Jumat Palu Sehat tadi yang seminggu sekali, dan hampir semua di semua kecamatan, itu akan bergilir kan, dia bergilir di setiap kelurahan-kelurahan, ganti besok lagi, Jumat depan ganti lagi kelurahan, begitu seterusnya. Jumat Palu Sehat bukan hanya edukasi tentang terkait dengan demam berdarah, semua penyakit di situ.
7: Artinya Jumat Palu Sehat ini menjadi salah satu apa ya?
8: Wadah yang sangat fasilitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Karena kita tahu kan di masyarakat, ya di perkotaan lah, kita kan sulit mengumpulkan orang-orang yang akan berikan edukasi. Ya melalui Jumat Palu Sehat, sudah malas kami dari program sudah terbantu juga. Nah, kita bisa lihat gerakan padat karya ini hampir setiap hari teman-teman PHBS.
7: Karena memang ini berkaitan dengan kebersihan juga, Pak ya.
8: Iya, karena berkaitan dengan perilaku hidup bersih. Memutus mata rantai hanya dengan itu, perilaku hidup bersih.
7: Mungkin terakhir Pak, boleh kasih himbauan sedikit juga untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan untuk menekan angka DBD di kemudian hari ini, Pak.
8: Kami dari Dinas Kesehatan melalui pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat menggiatkan kembali, lebih digiatkan, lebih ditingkatkan kembali gerakan hidup bersih, karena salah satu memutus mata rantai penyakit demam berdarah adalah salah satunya itu perilaku hidup bersih, karena memutus peridukan nyamuk hanya dengan perilaku hidup bersih, itu dengan melalui 3M, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya.
7: Oke, baik, terima kasih banyak.
8: Waktunya. Iya, sama-sama.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan sehingga berpotensi menimbulkan bencana kebakaran di musim kemarau. Berikut laporan ini Ketut Wiranata.
10: Kasus kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah pada musim kemarau saat ini cukup mengkhawatirkan. Dalam sepekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah mencatat 6 kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla tersebar di sejumlah wilayah. Keenam kejadian bencana karhutla tersebut terdapat di 3 wilayah, yakni Kabupaten Tojunauna, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, As Budianto, ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan, menyikapi besarnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah ini, pemerintah Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberian sanksi pidana jika ditemukan pelaku dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
2: Ada surat edaran itu terkait sanksi terhadap kalau apabila ditemukan orang yang membakar lahan. Sanksi tegas dari Polda itu sudah dikeluarkan. Iya, karena kita sudah menghimbau, terus kita ancamannya sudah jelas. Karena kerusakan akibat kebakaran hutan ini luar biasa. Bukan hanya vegetasi yang habis, termasuk hewan-hewan di dalam lahan perkebunan yang dimana kita tahu itu menjadi sumber penghidupan masyarakat secara umumnya. Kalau itu sudah terganggu, terbakar, kan berapa lama kita untuk memulihkan itu.
10: Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah menambahkan, dari 40 kejadian karhutla di Sulawesi Tengah sejak Januari hingga Agustus 2026, sebagian besar disebabkan karena ulah manusia. Karena itu pihaknya berupaya terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.
0: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu masih membutuhkan tambahan armada untuk meningkatkan kemampuan penanganan kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca panas yang dapat memicu peningkatan potensi kebakaran.
11: Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu, Danu Saputra, mengungkapkan saat ini Damkar Kota Palu hanya memiliki 12 unit armada yang digunakan untuk melayani penanganan kebakaran di sejumlah wilayah. Jumlah ini dinilai masih belum ideal untuk mendukung mobilitas dan respon petugas secara maksimal. Menurutnya kebutuhan ideal armada mencapai 16 unit dan saat ini masih diperlukan tambahan 4 unit kendaraan pemadam untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di lapangan. Keterbatasan armada menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi kebakaran di beberapa wilayah dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kecepatan petugas dalam menjangkau lokasi kejadian. Meski demikian, Dani menegaskan kekurangan armada tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di mana pelayanan tetap berjalan dan seluruh unit yang tersedia terus disiagakan untuk mengantisipasi laporan kebakaran termasuk kebakaran lahan yang berpotensi meningkat selama cuaca panas.
12: Kalau selama ini kami punya 12 unit ini, untuk sementara kalau kami ini belum cukup sebenarnya. Nah, kami kan harus bagi wilayah. Wilayah kami kan baru ada utara dan barat. Nah, 8 kecamatan yang harus kami penuhi. Tapi kami ya sudah termasuk kekurangan sih. Kalau mau bilang kami tambah armada. Kami harusnya terpenuhi 8 kecamatan. Berarti 1 unit suplainya, 1 unit penembaknya. Nah, rata-rata kalau dia 8 berarti 16.
11: Danu menambahkan di tengah kondisi cuaca panas di Kota Palu, pihaknya memaksimalkan armada yang tersedia dari wilayah Palu Utara, Palu Barat maupun Markas Komando Damkar. Diharapkan ke depan ada penambahan armada sehingga kebutuhan ideal 16 unit dapat terpenuhi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meningkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengingatkan warga untuk mewaspadai titik api.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mencatat sekitar 15 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak 3 Februari hingga 22 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, dari sejumlah kejadian tersebut, terdapat dua wilayah yang saat ini menjadi perhatian serius, Tusa Longge, Kecamatan Ampanatete, dan wilayah Kecamatan Tojo. Menurut Sigit, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena berdasarkan hasil analisis BMKG melalui kajian hidrometeorologi, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang masuk dalam perhatian antara lain Desa Tojo di Kecamatan Tojo, serta wilayah Kecamatan Ampanatete, dan sejumlah wilayah lain berdasarkan hasil analisis BMKG. Sigit menjelaskan kondisi cuaca dan lingkungan saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah meluasnya titik api.
13: Terjadi peningkatan untuk karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Lebih kurang sampai dengan hari ini ada 15 kali kejadian. Mulai dari tanggal 37 kemarin, dari tanggal

0: ini di daerah Desa Longe, Kecamatan Kampang Tete, dan juga di Desa Tojo. Yang apalagi di dasar yang tiga ini dari pihak BMKG sudah merilis peringatan ini, kekeringan hidrometeorologis, yaitu untuk wilayah Kabupaten Tojonono itu masuk empat wilayah kecamatan adalah Desa Tojo, Desa Ulangi, Kecamatan Tojo, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Wilayah Kepulauan, dan Kecamatan Nuna. Itu yang berdasarkan hasil analisa citra satelit dari pihak BMKG, itu berpotensi terjadi karhutlah di wilayah tersebut.
1: Sigit menambahkan potensi kebakaran saat ini tidak hanya perlu diwaspadai di kawasan hutan dan lahan. Beberapa lokasi pembakaran kelapa untuk produksi kopra di wilayah Ampana Kota juga dilaporkan mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan di seluruh wilayah, termasuk pada aktivitas pengolahan kopra yang menggunakan api. Masyarakat diimbau memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. RRI Ampana Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan proses verifikasi dan pembayaran beasiswa Beradi Cerdas terus berjalan. Berikut laporan Iksan Setiadi.
3: Program beasiswa Berani Cerdas Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah masih membuka pendaftaran bagi mahasiswa jenjang S1. Proses pendaftaran hingga pelayanan administrasi beasiswa kini dilakukan secara digital melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Firman Syah mengatakan, pelayanan beasiswa Berani Cerdas tetap berjalan sedangkan proses verifikasi calon penerima juga terus dilakukan termasuk bagi mahasiswa dari perguruan tinggi swasta. Menurutnya sejumlah penerima yang telah memenuhi persyaratan mulai diproses untuk pembayaran beasiswa. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan perguruan tinggi swasta agar mahasiswa yang telah terdaftar sebagai penerima tetap dapat mengikuti proses perkuliahan sambil menunggu pembayaran.
4: Masih dibuka pendaftaran karena kan masih banyak ini yang swasta sudah belum mereka belum mendaftar kembali mereka. Yang jelas untuk Berani Cerdas ini kita sudah tidak terlalu sulit lagi karena semuanya kan by aplikasi, by digitalisasi.
3: Sementara itu, Koordinator Berani Cerdas Sulawesi Tengah, Cynthia Dewi menjelaskan, penerima beasiswa terbagi dalam dua kategori, yakni prestasi dan afirmasi. Bagi mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan nilai akademik, tidak memiliki prestasi yang dipersyaratkan, serta tidak masuk dalam kategori afirmasi, belum berpeluang memperoleh beasiswa pada periode saat ini. Namun mereka masih dapat mempersiapkan diri dengan mengikuti perkuliahan dan meningkatkan capaian akademik. Pada pendaftaran tahun berikutnya, mahasiswa dapat menggunakan nilai indeks prestasi semester atau IPS sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Karena kalau dia mahasiswa baru, kemudian dia tidak bisa memenuhi dari segi prestasi akademik nilainya, kemudian dia tidak mempunyai sertifikat atas lomba-lomba juara 1, 2, dan 3 dengan sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, kemudian dia tidak bisa juga masuk jalur afirmasi, maka dia boleh menunggu, dia masuk sejak kuliah, boleh menunggu di tahun depan, insya Allah kalau masih dibuka, dan kita berharap dibuka, dia boleh mendaftar tapi pakai standar IPS-nya lagi, bukan lagi standar rapor. Jadi untuk peluang dapat saat ini itu tidak ada. Kurangnya seperti.
3: Lebih lanjut, Cynthia menambahkan penerima beasiswa akan terus dievaluasi setiap semester. Karena itu mahasiswa penerima diharapkan mempertahankan dan meningkatkan prestasi akademik agar tetap memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa Berani Cerdas.
2: Dalam mewujudkan TNI Manunggal Air, Korem 132 Tadulako saat ini terus melakukan pembangunan sarana air bersih di wilayah yang masih mengalami kesulitan air. Laporan Nita Surubakti.
6: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
7: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggala Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya dari Manunggala Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Yang saat ini yang sedang berproses di Parimo satu titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
6: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana-prasarana air bersih dan rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan selain personel TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
2: Dalam memperkuat akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengoptimalkan ribuan pos bantuan hukum dan tingkatkan kapasitas paralegal. Berikut laporan Miftahul Jannah.
8: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah atau Kanwil Kemenkum Sulteng terus berupaya untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk pemenuhan hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara tanpa membedakan latar belakang ekonomi dan sosial. Salah satu yang saat ini terus digencarkan adalah pembentukan dan penguatan pos bantuan hukum atau pos bakum di daerah. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu mendekatkan akses keadilan bagi warga hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rahmat Renaldi menuturkan, saat ini ribuan pos bakum telah terbentuk di desa dan kelurahan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerataan akses layanan hukum hingga ke pelosok daerah. Berbagai penguatan kapasitas juga diberikan kepada para legal agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
9: Itu ya berkaitan dengan pos bantuan hukum, sekarang 2017 desa dan kelurahan itu bisa kita berikan penguatan bagaimana pemecahan sengketa di masyarakat itu melalui pengetahuan hukum, melalui blasting media pembelajaran, literasi tentang hukum, dan metode-metode cara penyelesaian sengketa di masyarakat.
8: Sepanjang semester 1 2026, Kanwil Kemenkum Sulteng mencatatkan capaian signifikan pada layanan pos bakum yang mencapai 5.782 layanan. Angka layanan tersebut didominasi oleh pemberian bantuan non-litigasi seperti konsultasi hukum dan penyelesaian perkara damai di luar pengadilan. Rahmat menegaskan, kehadiran Kementerian Hukum di tengah masyarakat harus mampu memberikan solusi dan menjembatani berbagai persoalan maupun kebutuhan hukum yang dihadapi publik. Untuk itu, edukasi hukum akan diperkuat guna memastikan ketertiban dan kepastian hukum di Sulawesi Tengah dapat terwujud.
2: Kita ke berita yang terakhir, perang melawan narkoba membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memberi efek jera pada pengguna maupun bandar dan pengedar.
10: Badan Narkotika Nasional BNN terus melakukan pencegahan tidak hanya meliputi sosialisasi, namun juga tindakan represif untuk memberi efek jera baik pada pengguna maupun bandar dan pengedar. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Nauna AKBP Johansa Rahman menyebut, upaya ini diharapkan dapat menekan korban penyalahgunaan narkoba.
11: Ke depan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojo Nauna ini semakin berkurang, makanya saya mau kepada mari kita sama-sama berperang, juga ada membalansi narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi.
10: Kaban BNN Johansa Rahman juga meminta semua pihak khususnya orang tua agar mengawasi putra-putrinya dengan ketat saat mereka di luar rumah. Pengawasan dari orang tua di lingkungan keluarga menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan korban dan penyalahgunaan narkoba. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar berita dari stasiun produksi RRI Ampan tadi sekaligus mengakhiri rangkaian lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKADEK Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Durcahyo Sujari bersama teknik studio John Jordan Gintu mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: pagi pendengar dimanapun mendengarkan siaran kami. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Pendengar, ada satu penyakit yang mungkin sudah sering kita dengar, namanya demam berdarah dengue atau DBD. Kita mungkin sudah tahu bahwa DBD itu ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan kita juga mungkin sering mendengar himbauan untuk melakukan 3M plus gitu ya. Tapi pertanyaan pagi ini, sudahkah kita benar-benar peduli? Jangan sampai kita baru memperhatikan DBD ketika ada anggota keluarga yang sudah terbaring sakit. Kita baru mencari genangan air setelah ada tetangga yang terkena DBD. Karena nyamuk penyebab DBD ini tidak mengenal batas rumah gitu. Lingkungan yang menurut kita bersih belum tentu bebas dari tempat berkembang biaknya nyamuk. Hari ini kita membahas tentang itu. DBD mengintai, sudahkah kita peduli gitu. Kita akan bersama tentang obrolan ini, tentang bagaimana DBD bisa muncul, kemudian sederhana hal-hal yang justru menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Nah, yang menarik, nyamuk ini justru sangat dekat dengan kehidupan kita, bisa berkembang biak di sekitar rumah, tempat penampungan air, barang bekas yang menampung air hujan, pot tanaman, talang air, sampai wadah-wadah kecil yang terkadang luput dari perhatian. Artinya persoalan DBD ini bukan hanya persoalan petugas kesehatan. Ini persoalan kita bersama. Oke, kita lihatlah sekitar rumah kita. Ada ember yang kami tidak pakai, ada botol-botol bekas atau air dalam kemasan yang berada di luar rumah, ada pot tanaman yang memiliki genangan air, atau ada talang air yang tersumbat atau penampungan air yang jarang dibersihkan. Nah, kadang-kadang kita berpikir, ah cuma sedikit lirip air. Padahal bagi nyamuk, genangan kecil ini bisa menjadi tempat berkembang biak. Nah, pertanyaannya sekali lagi pendengar, di rumah Anda apakah ada pemeriksaan rutin tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk? Siapa yang paling aktif membersihkan lingkungan rumah? Apakah warga di lingkungan Anda juga masih rutin melakukan kerja bakti? Nah, jadi pendengar, pemberantasan DBD ini tidak harus menunggu program besar. Kadang dimulai dari tindakan kecil kita, membalikan wadah, menguras tempat air, menutup penampungan, dan seterusnya. Nah, kalau berbicara tentang DBD, kita tentu tidak asing dengan istilah 3M plus. Tapi jangan sampai 3M ini hanya menjadi slogan. Apa itu? Pertama itu menguras, membersihkan tempat penampungan air secara rutin. M keduanya adalah menutup, menutup rapat tempat-tempat yang digunakan untuk menampung air. Dan M ketiga itu adalah mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas. Nah, barang bekas yang berpotensi menampung air sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja. Kemudian ada plus, plus itu berarti apa ya, tambahan, upaya tambahan untuk bisa mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk. Misalnya menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, menggunakan pelindung dari gigitan nyamuk, melakukan langkah-langkah pencegahan lain sesuai anjuran petugas kesehatan. Nah, kita coba jujur ke diri sendiri, kalau diminta memilih membersihkan rumah setiap hari atau membersihkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk secara rutin, apakah kita sudah melakukannya? Karena rumah yang terlihat bersih belum tentu bebas jentik-jentik nyamuk. Debu mungkin terlihat, sampah mungkin terlihat, tetapi jentik nyamuk bisa berada di tempat yang sangat kecil dan tersembunyi. Nah, terkait ini Anda boleh berkomentar bersama kami di 0811 4560 3908. Kita juga bersama-sama lah memberikan pertanyaan reflektif lah bagi saya, Anda, dan kita semua. Kalau di lingkungan kita ada satu rumah yang terkena DBD, apakah kita hanya peduli pada keluarga ini? Nah, justru saat ada kasus, kewaspadaan lingkungan harus meningkat. Apalagi hari-hari ini juga cuaca Palu dan sekitarnya cukup panas lah. Keberadaan kasus ini menjadi pengingat kita bahwa perlu memeriksa kembali lingkungan sekitar dan seterusnya. Jadi kalau ada tetangga terkena DBD, jangan menjauhi keluarganya karena takut tertular melalui kontak biasa. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan ikuti arah petugas, arahan dari petugas kesehatan tentunya.
1: Jepti, oh Jepti,
2: apa sih Des?
1: Sudah pagi, saatnya kita bekerja.
2: Ayolah kalau
1: begitu, let's go, come on.
3: Ya ampun Adi, ini baju kotor kok bukannya dicuci, malah digantung di belakang pintu. Ini lagi sampah, bukannya dibuang, malah dikoleksi. Keadaan rumah seperti ini nih, yang bisa jadi sarang nyamuk.
1: Ades, apa Jep?
4: Itu sasaran kita.
5: Jadi kita serbu atau gimana nih?
4: Serbu.
3: Ayo serbu. Itu kan baru juga diomongin, udah muncul nyamuknya.
5: Aduh, kayaknya kita gatot deh. Gagal total.
4: Iya, Jepti. Aduh.
6: Ayo biasakan hidup bersih agar nyamuk tidak berkembang biak. Bersama cegah demam berdarah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita lanjutkan lagi untuk Sultan Menyapa pagi ini. Pendengar, salah satu hal penting yang harus kita pahami adalah mengenali gejala demam dapat terjadi pada berbagai penyakit, tapi itu jangan mendiagnosis sendiri. Jika seseorang mengalami demam dan terdapat gejala yang mengarah pada dengue, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, topik kita pagi ini terkait dengan DBD mengintai, sudahkah kita peduli? Nah, tentunya pendengar, kondisi ini menjadi perhatian untuk kita semua lah. Nah, terlebih ketika ada pertanyaan siapa yang bertanggung jawab terhadap DBD, pemerintah, petugas kesehatan, kelurahan, RT atau masyarakat? Nah, jawabannya adalah semua punya peran. Pemerintah dan petugas kesehatan itu memiliki tanggung jawab dalam edukasi, surveillance, penanganan kasus dan berbagai upaya pengendalian. Tetapi masyarakat punya peran yang sangat penting, karena tempat berkembang biak nyamuk itu bisa berada di sekitar rumah kita. Bayangkan kalau petugas datang melakukan pemeriksaan, tetapi setelah itu lingkungan kembali dipenuhi wadah air yang tidak terurus, otomatis pemberantasan tidak akan maksimal. Menurut Anda yang paling sulit dilakukan masyarakat dalam mencegah DBD itu apa? Atau petugas juga yang masih jarang berkunjung ke rumah-rumah warga atau seperti apa? Kami undang Anda untuk bersama di 0811-456-03908. Kita diskusi ringan, ngobrol ringan sejak pagi ini. Selamat pagi, RRI Palu.
4: Pagi, RRI Palu, Bung Joko.
3: Pagi, Parnol. Waalaikumsalam, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu ya, buat kita semua, Bapak. Ya, amin. Baik. Itu kalau berbicara terkait dengan DBD, Parnol, ini kan biasanya petugas datang bawa fogging dan sebagainya ya. Di tempat Anda pernah dilakukan fogging, Parnol?
4: Selama ini tidak pernah ini.
3: Bisa ya gitu ya, pernah ya.
4: ini begini Joko ya. Kita ini masyarakat beda dulu, beda sekarang.
3: Oke.
4: Okay. Kalau dulu dia plus kan per bulan kan, atau plus 3 bulan sekalian toh. Nah, dalam satu tahun kadang-kadang dua kali fogging itu dulu tanpa kita mengusulkan,
3: iya
4: kan?
3: Iya.
4: Tapi sekarang, Bung Joko, betapa susahnya sekarang mencari di mana ini tempat ini fogging. Melalui RT, RW dengan lurah dan pemerintah, memang kolaborasinya pemerintah kesehatan dengan kelurahan memang sebenarnya harusnya dipantau kesehatan kan? Karena ini kadang-kadang saya berpikir mengusulkan kan fogging kan banyak sekali nyamuk ini, kita tidak minta nyamuk-nyamuk yang mana ini yang menular kan, tapi ternyata kita mesti bayar beli itu. Nah, saya tidak tahu apakah itu memang masih asli fogging atau belum, bukan obatnya, karena kan mereka-reka ini agak sulit kan. Ini banyak pengusulannya ini. Kalau kita mau minta ya artinya mau di fogging di satu wilayah lingkungan kita kan. Nah, cuma alasannya paling mereka katakan bahwa di lingkungan kita tidak ada penularan dengue kan, demam berdarah kan, belum ada. Dan jadi kalau begitu nanti mau ada baru bisa di fogging ini. Jadi ketawa. Jadi semua macam ini di mana terutama. Jadi kan mitra. Jadi mitra sekarang ini bukan memang kesehatan, tapi mitra.
3: Yeah.
4: Mitranya kesehatan yang ini kita bingung kemana ini. kita mau mengusulkan ke wali kota. Wali kota tunggu dulu, nanti sudah parah betul baru datang mereka, iya kan? Nah, ini susah ini menurutku sekarang. Makanya kurang kita masyarakat di lingkungan, ya artinya kita mengantisipasi, menjaga kebersihan-kebersihan itu kan, kebersihan lingkungan, di rumah, ya terutamalah jangan sampai kita lengah dengan baju-baju yang bergantungan, sembarangan kan. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang ya malas, tunggu sebentar baru dia anu, dibawa dia, padahal per hari kan bangunnya juga bangun agak terlambat itu.
0: Ya itu
4: nah,
0: sudah
4: ini susah kalau bangun-bangun sekitar kita jam 9, jam 10 ini susah. Nah itu memang penularannya di situ, di jam-jam yang pasif kan. Nah jadi artinya banyak yang mengalami itu, orang yang tidurnya bangunnya malas kalau untuk dewasa remaja kan. Nah kalau anak-anak ya wajar lah kan, ada kelambunya, ada obatnya kan, obat nyamuk atau semprotan ya kan. Nah ini semua yang kita jadi titik permasalahan ini. Kebanyakan nanti kita sudah menggelebak, sudah menggelurak banyak di rumah sakit, tanya di puskesmas, tanya penyakit apa ini, demam berdarah, ah baru pemerintah turun tangan, gimana posisi lingkungannya yang harus disemprotan. Nah, alasannya kesalahan dari masyarakat di bawah lingkungan. Memang betul kesalahannya, kita lengah juga dari kita sebagai individu, masyarakat lingkungan, kadang-kadang Bung Joko, kita lalai membersihkan lingkungan-lingkungan yang mana yang membiak itu malaria itu, nyamuk yang itu yang sangat kita takuti kan. Tapi kita cari tahu di mana letaknya. Kalau semacam saya Bung Joko ya, itu dulu obat anu itu, obat yang taruh di batu itu, apa namanya itu, saya sudah lupa sampai sekarang ini, bingung juga saya lupakan itu nama merek obat itu, untuk kita mau ambil di kesehatan yang biasa taruh di batu itu kan, supaya jangan bibit-bibit penyakit malaria di situ kan. Nah itu ya, tapi sekarang saya perhatikan juga di gelon juga masuk bibit-bibit penyakit itu, malaria anu, nyamuk itu. Apakah itu nyamuk malaria atau jamur? Ya, saya bingung juga. Sekarang ini nyamuk sekarang berpendidikan juga, sekarang saya perhatikan ini juga. Iya dong. Nah, kita beli segala macam semprotan tetap juga. Iya. Ada juga masuk. Nah, ini sekarang ini anak-anak yang boleh saya kata remaja yang menjalani dewasa. Cobalah jangan terlalu manja dengan tidur, bangun-bangunlah. Usahakanlah bangun yang pagi-pagi. Kalau sudah habis sholat subuh, jalan-jalan. Jangan langsung berbaring, apa dia punya peredaran itu jam-jam sudah ditentukan, jam-jam dari jam 9 ke atas. Iya kan, sampai batas jam 11 itu. Jadi mudah-mudahan di keluarga saya jangan ada yang mengalami begitu. Ada cuma demam-demam biasa saja Bung Joko. Nah makanya sekarang ini kolaborasi pemerintah yang tiga ini, pemerintah, kesehatan, masyarakat. Ya dari masyarakat di bawah itu, kelurahan harus pasif, kontrol. Jangan diam diri, dan masyarakat juga jangan menutupi. Kalau memang itu demam berdarah jangan ditutupi, cepat dilapor, iya kan. Karena laporan dari RT, supaya RT bergerak. Jangan sampai menular sana, menular sini. Karena sekarang ini banyak masyarakat tinggal bodoh istilahnya. Apalagi pintar tapi pura-pura bodoh. Daripada bilang cuma saya punya anak atau saya dapat demam berdarah, biar saja lingkungan kan. Paling begitu sekarang kan. Jadi itulah sekarang obatnya. Semprotannya kita bisa ambil, kita bisa melalui RT atau dari wali kota. Tapi kita suruh beli obatnya. Obatnya kemana larinya? Inilah Bu Joko, itu pertanyaan saya. Obat untuk logging itu di mana yang harus kita mau beli? Karena kita yang anu semprotannya kan, di mana juga posisinya sekarang tempat untuk kita mengontrol pengawasannya logging kan, di mana tempatnya sebenarnya? Karena ini sekarang liar ini Bu Joko. Lapor kesehatan bilang ke sini kan, bingung kita. Iya toh? Jadi sekarang ya itulah pertanyaan saya, di mana tempatnya supaya kita tahu, supaya tiap plus berapa bulan kita sempro dalam rumah, lingkungan kan, kebersihannya kan, kerja sama lingkungan itu yang penting. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold sudah bersama RRI Pal untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Kita lanjut lagi. Jadi yang jadi pertanyaan pagi ini, ketika masyarakat juga melakukan petugas itu jarang datang untuk fogging.
3: Okay. Salah satu yang keluhan yang sering muncul itu, kenapa petugas jarang datang melakukan fogging? Bahkan ada masyarakat yang merasa ketika ada warga yang terkena DBD, tindakan pertama yang mereka harapkan adalah fogging. Tapi sebenarnya apakah setiap kasus DBD juga harus di fogging gitu ya? Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saran. Halo, Bapak?
5: Ya,
3: halo. Oke.
5: Okay. Ya, ya.
3: Sehat selalu pagi ini. Silakan, Pak, komentarnya.
5: Ya, alhamdulillah sehat-sehat kita ini. Jadi pagi ini kita menghindari ini, jadi kita berenang saja ya. Habis berenang kita cari luka dada atau cari makan tidak tua. Ya, berkaitan masalah di demam. Jadi masalah fogging ini selalu juga. Saya pikir saya terakhir di lingkungan saya itu mungkin 10 tahun lalu ya pernah dilakukan fogging. 10 atau 15 tahun lalu itu pernah dilakukan fogging. Itu pun melalui perjuangan istilahnya dengan meratap lah ya. Meratap lah meminta ke kelurahan sehingga didatangkan lah. Karena pada saat itu lagi memang lagi rame-ramenya. Jadi saya hanya menyampaikan begini, mungkin mulai dari RRI, sekarang banyak dibangun saluran-saluran air yang ya kebetulan saya di lingkungan kayak Jalan Dewi Sartika, Basuki Rahmat itu kan. Nah itu kalau musim hujan Basuki Rahmat mungkin airnya mengalir, tapi kalau yang di Dewi Sartika itu sepanjang jalur Dewi Sartika sampai dari perempatan jalur 2 itu sampai dengan Dewi Sartika Karangjalemba itu kan airnya tidak mengalir, tergenang aja karena tempat pembuangan orang saja itu pembuangan. Karena memang tidak ada tempat mengalirnya air kemana. Itu kan air, nah itu tergenang aja di situ. Nah itulah kan pasti jadi tempat sarang para nyamuk semua di situ karena memang tidak mengalir airnya. Jadi itu mungkin juga menjadi salah satu PR lah pemerintah Kota Palu ya. Apa bagaimana caranya, apakah itu memang disemprot pakai pemadam atau mungkin di fogging, terserah itu, karena itu juga bau sekali kalau sekali-kali mungkin Joko lewat di situ coba lihat kiri kanan itu sama semua karenanya air mengalir, air tergenang saja karena pembuangan dari rumah-rumah itu, jadi tidak mengalir kemana-mana.
3: Basuki Rahmat Pak Dewa ya.
5: Basuki Rahmat Dewi Sartika.
3: Dewi Sartika.
5: Jadi Basuki Rahmat itu ya, kalau Basuki Rahmat itu kalau hujan dia mengalir karena dia menurun ya. Dia menurun. Tapi kalau Dewi Sartika itu datar itu. Datar itu. Jadi pembuangan dari rumah-rumah orang tinggal di sekitar situ itu airnya tidak mengalir kemana-mana di situ aja. Karena jauh ya, hampir berapa kilo itu. Jalurnya datar begitu. Jadi kalau hanya airnya debitnya kecil, tidak akan mengalir di situ saja. Nah, yang kedua banyaknya rumah-rumah kumuh ya. Kalau istilahnya dulu pernah dibahas masalah itu. Bukan rumah kumuh lah, rumah-rumah semi darurat yang di tempat orang mencari usaha lah. Di Dewi Sartika itu banyak yang penjual-penjual. Ya mereka mencari usaha. Tapi masalahnya mereka pembuangan air mereka itu kan tidak masuk ke mana-mana, hanya di belakang rumah saja. Hanya dibikin seperti lubang-lubang begitu.
3: Lubang benar-benar Pak.
5: Ya, lubang-lubang. Iya, lubang. Jadi airnya mengalir saja di situ. Mereka mandi apa, airnya di situ, airnya tidak kemana-mana. Jadi tekan tergenang, itu kan menjadi sarang juga. Saya belum tahu juga bagaimana dengan masalah BAB-nya, air itu kotoran dibuang kemana. Apakah memang ada dibuat mereka buat satu septic tank tersendiri atau tidak. Tapi kalau saya melihat, kotor sekali ya, karena kalau setiap pagi saya jogging ya, saya jalan, saya perhatikan itu ya, di belakang-belakang rumah mereka itu tempat-tempat buang air. Tempat-tempat air itu tidak tergenang saja. Jadi mungkin itulah pemerintah ya, jadi terutama kota ya, barangkali bisa menjadi perhatian mereka, melalui RRI mungkin disampaikan ke narasumber bahwa ini seperti ini, ya supaya mereka bisa dicek lah. Ya, jangan nanti istilahnya, ya sebetulnya harus tindakan preventif lah ya, pemerintah tindakan preventif sebelum terjadi bencana
3: ya, KLB gitu Pak ya, kejadian luar biasa gitu ya.
5: Iya, kejadian luar biasa baru mereka seharusnya sudah ketindakan. Ya inilah yang biasanya kadang-kadang mereka anggap aman-aman, akhirnya lupa mereka dengan hal-hal seperti kecilin. Itu berkali, Bung Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saran sudah bersama RRI Palu juga untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda untuk edisi hari Selasa 20 5 Agustus 2026.
1: Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
6: Oh, kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
1: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
6: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
1: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
6: Hah? Menguburkanku?
7: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi.

selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Dengar, kami akan ajak Anda bersama tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 dari Jakarta.
1: Indonesia Barat.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.